0: começa. Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Spada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik. Produa FM. Teman terbaik.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Nggak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Radio Republik of Indonesia.
4: Yeah, I can do this long drive sit. Come on.
2: Bring them out.
5: Produe FM, teman terbaik kamu.

0: Obatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Yeah, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan. Oh.
0: Maaf ya, Mbah.
2: Stay tuned on Prodwave.
3: Teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya nggak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome.
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023.

0: aman dan lebih tahan lama.
1: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
1: Prodo FM.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Yo yo yo, 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Hai gengs, waktu di studio kami udah menunjukkan pukul 9:58 waktu Indonesia Timur. Oh, udah 59 ya, 9:59 waktu Indonesia Timur. Yang udah saatnya Ronald pamit nih menemani teman-teman Pro 2 sekalian ya untuk sepada kita di hari ini, teman-teman Pro 2. Ya Ronald nanti pamit, kamu bakal ditemani oleh Kakak Lesti nantinya ya, teman-teman Pro 2. Dan sebelum Ronald pamit juga, Ronald mau mohon maaf banget bila mungkin aja ada salah-salah kata, baik yang sengaja maupun yang gak disengaja. Ronald mohon maaf lagi yang sebesar-besarnya. And of course, I'll see you when I see you guys. Bye-bye, sampai jumpa lagi ya gengs ya.

0: Calderias. Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Ya, 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Halo teman-teman Pro 2 ya. Sesaat lagi akan kita ikuti bersama siaran berjaringan, yaitu Gerakan Membangun Papua atau GMP, yang akan dirilai dari Pro 1 RRI Pro 1 Wamena ya, teman-teman Pro 2. Dan karena Pro 1 dari RRI Nabire kita sedang relay siaran bola juga, jadi dari Pro 2 kita akan bersama-sama mengikuti siaran berjaringan GMP dari RRI 1 Wamena.
1: Agak begitu ya. Baik, selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Senang sekali di pagi hari ini saya Agustinus Pagiling hadir kembali dalam program Gerakan Membangun Papua atau GMP, yang dimana acara ini merupakan siaran berjaringan yang Anda juga bisa dengarkan tak hanya di Pro 1 RRI Wamena, tapi juga Anda bisa dengarkan di Korwil 1 Papua, yang mana RRI Jayapura, Pro 1 RRI Biak, Nabire, Serui, Bopendigo, Merauke, dan Nabire. Ya, pendengar, di studio saat ini sudah hadir narasumber kita, yaitu ada Delvina Kosai, yang merupakan sekretaris literasi dari Rumah Baca Honai Sabulama, dan juga ada adik kita yaitu Meslin Ems Mote, yang merupakan anak literasi. Dan juga nanti di sesi kedua kita akan kedatangan juga narasumber, yaitu Gerardus Leba, yang merupakan pengelola literasi, dan juga ada Maria Kamugi, yang merupakan bendahara literasi dari Rumah Baca Honai Sabulama. Ya, di mana pendengar, program ini akan berlangsung kurang lebih 1 jam ke depan. Tak hanya Anda dengarkan juga di Korwil 1 Papua, tapi juga Anda bisa menonton di kanal YouTube kami di RRI Wamena, Facebook kami di Bangun Generasi Papua Melalui Budaya Membaca. Baik, sebelumnya mungkin kita berkenalan dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio saat ini. Bagaimana kabarnya Ibu Delvina pagi hari ini?
2: Baik dan sehat selalu.
1: Sehat selalu. Kalau adik Meslin, bagaimana kabarnya hari ini?
3: Baik dan sehat selalu.
1: Oke, baik. Gimana rasanya bisa hadir di studio Pro 1 RRI Wamena di Bayan? Ya, agak sedikit santai saja. Iya. Oke, baik. Mungkin saya langsung bertanya ke Ibu Delvina Kosai, apa yang membuat hati Anda tertarik untuk bergabung di Rumah Baca Literasi Honai Sabulama ini?
2: Ketertarikan saya di situ, saya melihat anak-anak saya yang di sana ada SD, yeah, tapi anak-anak saya itu kurang membaca, kurang membaca, jadi saya tertarik. Saya harus bergabung dengan Rumah Baca Literasi untuk membimbing anak-anak saya itu. Okay. Supaya mereka bisa lancar membaca, menghitung, seperti itu.
1: Untuk animo masyarakat, khususnya anak-anak di Jaya-Jaya untuk bergabung di Rumah Honai ini seperti apa? Apakah cukup besar atau bagaimana?
2: Iya, ada sebagian ya, yang sebagian besar ada yang mau ingin untuk bergabung juga ya. Di situ.
1: Kalau secara umum untuk anak-anak lembah ini, atau mungkin anak-anak Papua pegunung lah pada umumnya, apakah mereka mempunyai minat baca cukup besar juga atau bagaimana kalau dari pandangan Ibu Delvina ini?
2: Ada sebagian yang ingin untuk bergabung di Rumah Baca, ada sebagian juga yang mungkin kurang pengetahuan kah, kurang mengerti di situ, jadi ada yang malas tahu juga di situ.
1: Oke. Okay. Yeah. Oke. Okay. Kalau adik Meslin nih, kenapa bisa tertarik untuk menjadi, ya bisa dibilang anak didik ya, dari literasi Rumah Baca Honai ini? Apa yang bikin Meslin tertarik untuk bergabung di Rumah Honai Baca ini?
3: Saya tertarik karena Di sana bisa latih membaca, menulis, menggambar, mewarnai, mengenal huruf, dan menjaga kebersihan diri.
1: Oke, jadi itu yang bikin adik Meslin tertarik ya. Oke, kalau adik Meslin, siapa yang pertama ajak ke sana bisa bergabung di rumah Hone Baca?
3: Orang tua.
1: Orang tua ya, berarti orang tua juga apa ya, mempunyai pandangan yang positif juga ya terkait dengan rumah Hone Baca ini. Nah, kalau teman-teman Meslin di sana, apakah cukup banyak juga yang bergabung teman-temannya atau adik-adiknya, atau adik Meslin juga sudah pernah mengajak teman-temannya juga atau bagaimana?
3: Sudah pernah.
1: Sudah pernah. Terus dong bilang apa?
3: Terima kasih karena Mei sudah mengajak kami untuk datang ke literasi.
1: Oke, ke literasi ya. Terus selama di sana ini Meslin sudah bergabung sudah berapa lama di literasi?
3: Kurang lebih 3 tahun yang lalu.
1: 3 tahun yang lalu ya. Oke, baik. Kalau Ibu Delvina ini, kira-kira di sana itu ada syarat-syarat tertentu nggak untuk adik-adik, atau mungkin juga syarat khusus apa itu batas usia atau seperti apa untuk bergabung di sana?
2: Di sana tidak ada syarat khusus seperti itu. Kita terima siapa saja, siapa saja di situ. Tapi yang sekarang ini nih anak-anak, kita bina di sana tuh anak-anak, umur anak-anak saja.
1: Anak-anak saja. Yeah. Oke. Terus untuk pandangan dari masyarakat di sekitar rumah baca ini di Hone Lama seperti apa mereka? Apakah mereka tidak terganggu atau mungkin justru terbantu atau mungkin sangat senang nih?
2: Mereka juga sangat senang.
1: Senang ya? Ya, mungkin karena banyak sisi positif juga yang ditimbulkan ya, anak-anak tidak pergi ke tempat-tempat lain melakukan hal-hal negatif ya.
2: Benar, orang tua di sana tuh sangat senang juga satu-satu. Ya.
1: Oke, kalau untuk di Sabulama ini, apakah khusus anak-anak di sekitar situ saja bergabung atau ada mungkin teman-teman dari kabupaten lain atau distrik lain?
2: Dari kabupaten lain juga bergabung, dari anak-anak Duga, ada anak-anak Lani, Tolikara, itu kita bergabung dengan anak-anak yang setempat situ.
1: Oke, kalau Meslin nih, Meslin paling senang kalau untuk ke program baca kah atau program mungkin yang lain-lain di sana, paling senang Meslin apa tuh?
3: Membaca.
1: Membaca. Terus yang buku bacanya yang paling banyak itu dibaca apa? Yang paling senang?
3: Buku ruang.
1: Buku ruang ya? Ruang. Itu terkait apa itu, seperti apa? Mungkin kita juga penasaran nih, yang menceritakan soal apa itu?
3: Soal firman Tuhan.
1: Oh, firman Tuhan ya. Kalau di sana ada dongeng juga enggak?
3: Ada.
1: Apakah di sana tidak hanya mungkin kalau di rumah baca sana, apakah tidak hanya membaca saja, adakah mungkin dari pendidik, mungkin cerita dongeng atau hal-hal lain seperti itu? Ada biasanya?
3: Ada.
1: Oke, biasa seperti bagaimana itu? Bisa digambarkan mungkin atau diceritakan, apakah dongeng-dongeng soal kisah-kisah yang ada di Wamena atau kisah-kisah firman atau bagaimana?
3: Semut sama harimau.
1: Oke. Itu bagaimana itu?
3: Semut sama harimau. Semut ini, harimau dia sombong. Dia sombong, tapi semut deh tidak sombong. Semut dia bilang begini, harimau kok sombong, tapi saya tidak sombong. Saya bisa gigit kok.
1: Oke, jadi berarti di sana ini Meslin selama di sana juga tidak dihajar untuk membaca doang saja ya, tapi juga mungkin di rumah baca Honewen ini Meslin juga bisa diajarkan untuk bercerita ya, betul nggak?
3: Betul.
1: Terus kalau pulang dari Hone Baca ini biasa nggak orang tua tanya-tanya Meslin apa saja dipelajari di sana seperti itu?
3: Biasa
1: ya. Tapi tidak mengganggu nggak? Tidak mengganggu kah aktivitas di rumah di sana?
3: Tidak.
1: Oh, tidak. Oke, baik, Ibu Delvina, Kalau Miss Lin tadi menceritakan sepertinya senang sekali bisa bergabung di Rumah Baca Hone Wene ya di sana. Nah terus apakah untuk jam-jam sendiri untuk aktivitas rumah baca ini dibatasi juga atau bagaimana diluangkan waktu ada jam-jam yang tertentu atau bagaimana sehingga tidak mengganggu aktivitas anak-anak juga dan orang tua di rumah?
2: Benar, kita setiap hari Selasa. Kita setiap hari Selasa jam 2 sampai jam 4 kita di sana belajar bersama di sana.
1: Oke. Ibu Delvina, kalau untuk pengurus ataupun juga pendidik di rumah baca ada berapa orang?
2: Kami Bapak, ya. Bapak Gerak, oh, ya. Mama Maria dan saya. Ada Mama Mei juga, mamanya Mei juga ya di sana. Kami ada 4 orang ya.
1: 4 orang.
2: Iya.
1: Oke. Kalau untuk terkait dengan buku bacaan di sana nih, apakah sudah cukup atau mungkin harus perlu ditambah kalau dari Ibu Delvina sendiri melihatnya?
2: Kami sangat membutuhkan lagi.
1: Membutuhkan lagi. Ya. Oke, jadi harapannya kedepannya bukunya makin banyak ya?
2: Iya, bukunya makin banyak ya.
1: Oke, kalau harapannya Ibu Delvina sendiri nih untuk ke depan supaya adik-adik di Kabupaten Jayawijaya ataupun mungkin juga adik-adik di seputaran Wamena untuk tertarik bergabung di rumah baca ini?
2: Ya, harapan saya mungkin untuk anak-anak, ayo semangat, kita harus belajar. Kita semangat pergi rumah ke rumah baca itu.
1: Oke, jadi sebegitu. Kalau Dek Meslin nih harapannya nih untuk kedepannya supaya rumah baca ini bisa menjadi tempat belajar sekaligus bermain juga, Adik Meslin seperti apa nih untuk rumah baca online?
3: Kalau saya mari teman-teman kita belajar di literasi agar kita membangun masa depan yang baik.
1: Oke. Cukup menarik ya, Adik Meslin ini kayaknya memang minat baca ini apa ya harus ditingkatkan karena Adik Meslin ini membuka wawasan ya dan juga mungkin bisa beradaptasi ya, ada nilai-nilai positif yang bisa didapatkan tak hanya sekedar membaca tapi tentunya baik dari pendidik ataupun juga teman-teman di lingkungan dan juga buku-buku bacaan ini bisa membawa sisi-sisi positif yang tentunya bisa dikembangkan dalam kehidupan dan pergaulan dari Adik Meslin sendiri ya. Oke. Baik, dan juga pendengar di studio nantinya akan hadir Geraldus Leba yang merupakan pengelola dari literasi rumah baca Honai Sabulama, Honai Wehe, Wene ya, ya Sabulama dan juga hadir juga nanti Maria Kamogi yang merupakan bendahara dari literasi rumah baca Honai Wene Sabulama. Ini dan kami informasikan kembali pendengar acara ini juga didengarkan di Korwil 1 Papua yaitu dari Pro 1 Jayapura Nabire Wamena sendiri tentunya Bisui Roke Bopen Digol. Jadi Anda juga bisa menonton langsung melalui kanal YouTube kami di RRI Wamena dan Facebook dari RRI Wamena. Dan ya, di pastinya untuk minat baca ini cukup besar ya, karena selain menambah wawasan, tetapi juga banyak dampak positif yang bisa didapatkan dengan membaca ya, terkait dengan terkait dengan sistem pergaulan, terus adaptasi terhadap lingkungan, dan juga literasi digital juga yang sangat saat ini cukup luar biasa ya, dan tentunya harus bagaimana adik-adik ini bisa menyaring apakah informasi-informasi tersebut bisa di terima. Baik, kita akan masuk ke sesi kedua pendengar di mana tentunya masih dengan topi yang menarik, yaitu membangun generasi Papua melalui budaya membaca, yang tentunya menghadirkan baik pengurus ataupun juga siswa didik dari literasi rumah baca Honai Sabu Lama. Tapi sebelumnya kita break dulu pendengar, jangan kemana-mana, tetap setia di 97,1 MHz ataupun juga kanal informasi melalui kanal YouTube kami di RRI Wamena. Kami akan kembali segera.

0: Masih di program GMP Gerakan Membangun Papua dengan topiknya itu membangun generasi Papua melalui budaya membaca. Dan kita sudah berada di sesi kedua untuk kesempatan pagi hari ini ya. Kebersamaan kita masih cukup panjang hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Timur. Jadi masih ada kurang lebih 40 menit ya. Dan kalau tadi kita sudah di sesi pertama sudah menghadirkan yang merupakan bendahara dari literasi rumah baca Hone Wene, dan kali ini kita langsung dihadirkan oleh pengelola sendiri dan juga ada sekretaris ya. Dan pendengar, sebelum kita berbincang-bincang dengan narasumber kita di sesi kedua ini, dan saya sampaikan sendiri bahwa literasi ini adalah kemampuan seseorang untuk membaca, menulis, menganalisis, dan mengelola informasi lebih dari sekadar mengeja, di mana literasi modern juga yaitu mencakup kecakapan, maksud kami berpikir kritis dan memecahkan masalah dan memahami dunia, termasuk menginterpretasikan data baik itu media digital dan angka pendengarnya. Jadi tidak hanya sekedar membaca saja ya. Baik, kita sapa langsung kedua narasumber kita di pagi hari ini. Gerardus Lebah yang merupakan pengelola dari rumah baca Hone Wene Sabulama. Selamat pagi, Bung.
1: Selamat pagi.
0: Salam. Pak, bagaimana kabarnya di pagi hari ini?
1: Oh, sangat
0: baik. Sangat sekali ini bisa hadir di Studio Pro 1 malam.
1: Sangat menyenangkan.
0: Oke. Kalau di sampingnya ada Ibu juga dari Bendahara ya, sekretaris ya.
1: Bendahara.
0: Oh, Bendahara. Maria Mogi, bagaimana Ibu Maria pagi hari ini?
2: Baik.
0: Senang ya di pagi hari.
2: Senang sekali.
0: Tapi ada sedikit tegang ya. Mungkin karena berhadapan dengan kamera, tapi nggak apa-apa. Kita lebih santai lagi, lebih rileks. Soalnya ini juga tentunya topiknya menarik, yaitu membangun generasi Papua melalui budaya membaca. Nah, baik, saya dulu ke Pak Gerardus Lebah ini sebagai pengelola nih. Kalau boleh tahu sejarahnya literasi Rumah Baca Hone Sabulama ini sudah berdiri berapa tahun?
1: Kalau yang untuk literasinya itu kurang 3 tahun kita berjalan.
0: Ya. Kita berjalan ya.
1: Kita berjalan 3 tahun, dihitung dari waktu itu tanggal 2 April pas hari ulang tahun Mama, kita langsung sudah di tanggal ini kita dirikan literasi.
0: Berarti tahun 2022 ya?
1: 2023.
0: 23 ya. Oh ya betul, 3 tahun ya.
1: 3 tahun lalu. Dari situ sudah kita sebelum itu sudah jalan dengan anak-anak sekami dari gereja.
0: Oh, iya. Ya,
1: dari gereja anak sekami sudah berjalan. Akhirnya sudah kita buat lagi karena ada kendala-kendala yang terjadi di kegiatan itu untuk anak-anak itu, sudah kita buat literasi yang lebih bagus.
0: Oke. Kira-kira apa yang membuat Bapak tertarik atau menggugah hati Bapak sehingga membuat rumah baca ini?
1: Oh, dari motivasi awalnya itu sebenarnya hanya untuk kebutuhan pribadi yeah. Sebenarnya kebutuhan pribadi saya ini sebagai benevolok ya pelayan di gereja Yesus Pogorowa Laisikemo Sabulama itu saya angkat karena saya membesarkan nama itu di mana kampung yang saya tinggal saat ini di Sabulama. Itu kebutuhan pribadi, maksudnya anak-anak ini untuk kegiatan pelayanan di gereja mereka sangat kurang dan mati karena mereka belum lancar untuk membaca. Itu yang membuat mereka takut. Dan mungkin dari ini literasi ini saya bentuk supaya saya bimbing secara khusus untuk anak-anak ini, hanya khusus untuk anak gereja Katolik. Iya, anak gereja Katolik yang ada di wilayah kami Yesus Pogorowa Laisikemo Sabulama. Banyak orang percaya bahwa di sana tempat di mana para leluhur, nenek moyang, nenek dorang, tete dorang yang terima Injil Katolik pertama, sehingga ada monumen gereja Katolik yang ada di Wesakut itu. Di sinilah kebutuhan anak-anak ini. Berjalan kurang lebih sekitar mendekati 20 tahun, aduh ini macam-macam tidak berkembang, karena keterbatasan mereka tadi untuk membaca. Itu yang membuat saya tidak, saya harus bangun literasi ini dan saya harus mengajar anak-anak saya untuk membaca, menulis, berhitung, untuk memahami informasi dan juga berpikir secara kritis. Dan itu semua untuk kepentingan mereka, pengembangan pengetahuan mereka. Itu mereka harus mereka bawa pulang. Seperti itu.
0: Oke, okay. Kalau untuk ketertarikan dari masyarakat di sekitar Sabulama ini, bagaimana?
1: Kalau ini? Ketertarikan dari masyarakat, yang pertama itu saya lihat dari keluarga.
0: Keluarga dulu.
1: Keluarga saya mendukung ya. Dari keluarga sangat mendukung. Saya punya anak-anak, saya punya istri, mereka sangat mendukung kalau ini kita buat. Akhirnya dari keluarga tadi yang pertama dengan mama, keluarga mama Delvina tadi, ya, Bapak Lukas Matuan dan juga Bapak Engel Mote yang dari Paniai, yang anaknya tadi itu, saya coba gabung mereka. Bisa tidak kita buat ya untuk bimbing anak-anak? Akhirnya mereka setuju. Iya Bapak, ini bagus sekali. Dari situ kita berjalan mulai dengan rangkum untuk seluruh gereja, orang-orang tua, kita jalan. Karena ada hasilnya ketika kami berjalan kurang lebih 2 tahun itu, anak-anak sudah berani untuk tampil di gereja,
0: okay.
1: Ya, untuk membaca, mereka bisa tampil, mereka rasa diri bahwa ini kami punya, ini saya punya, maka saya harus buat sesuatu, dan itu benar, seperti itu.
0: Oke. Okay. Dari Ibu Maria Mogi ini, sejauh mana ini Ibu melihat tak hanya ketertarikan dari masyarakat Sabulama, tapi mungkin juga dari orang-orang yang di sekitar, yang ada di kompleks dari rumah baca ini?
2: Ya, untuk sekarang puji Tuhan. Nah, untuk keluarga, masyarakat di sekitar, mereka sangat mendukung. Mereka bilang, daripada kita punya anak-anak pulang sekolah, bermain ke jalan, ke kali. Tapi puji Tuhan, untuk selama ini Bapak Mama sudah membimbing anak-anak kami, dan kami terus mendukung Bapak dengan Mama.
0: Oke, jadi sejak ini nilai positifnya cukup luar biasa ya. Apakah itu tidak mengganggu juga nih untuk aktivitas adik-adik mungkin, anak-anak bilang mungkin kenapa kesana terus, sehingga mungkin pasti ada bahasa-bahasa yang seperti itu biasanya ya. Sehingga mungkin tidak membantu orang tua, mungkin tidak berkebun atau bagaimana dari pandangan Ibu sendiri?
2: Makanya dari itu kita anak-anak sudah mulai semangat, jadi kita cari waktu, kita tentukan. Jadi untuk anak-anak mungkin yang punya tugas dari sekolah, kami izinkan mereka kalau ada kesulitan untuk buat tugas datang. Kita akan bimbing mereka, bantu mereka untuk pelajaran di sekolah, mungkin ada PR. Kami bantu mereka, tapi kami sudah minta izin ke orang tuanya. Orang tuanya mendukung sekali, senang sekali.
0: Oke, dari Pak Rasmur ini, sejauh mana nih Bapak melihat pentingnya nih literasi dalam kehidupan sehari-hari?
1: Kalau saya secara pribadi, ini sangat penting ya. Kemarin ketakutan saya, kegelisahan saya untuk pelayanan di gereja, hari ini terjawab. Itu bahwa ini baik, dampaknya sangat baik untuk literasi ini. Hanya soal waktu saja untuk kita yang sebagai kami sebagai pengelola, kami ambil sikap sendiri. Karena kita di literasi itu tidak ada yang mau membiayai kita, tidak ada. Kita suka rela saja mengisi waktu tua kita ini mungkin. Ya, saya lihat itu. Dan saya tidak mau tinggalkan hanya bekas kaki di atas tanah ini, tidak. Saya mau supaya biarlah anak-anak itu bisa, mereka bisa melihat bahwa diri mereka itu berguna untuk tanah ini. Sehingga mereka bisa belajar ya. Ada yang menarik bagi saya itu, kemarin itu hanya dari anak-anak saya kami, tapi hari ini sudah
0: tidak.
1: Tetangga kami dari Tolikara, dari Lani, mereka ada, mereka hadir. Dan sekarang banyak sekali. Dari awalnya sekitar kurang lebih hampir sampai 50 ya. Tapi hari ini sudah 100 lebih,
0: 100 lebih
1: yang hadir, yang hadir kegiatan itu. Di sana mereka bermain sambil belajar. Ya, bermain sambil belajar itu yang kami lakukan. Dari perkembangan ini waktu berjalan mulai sudah ada modulnya, kami siapkan para tutor, kami sendiri juga jadi tutor untuk mereka. Kami tidak bisa mengajak orang dari luar karena kami tidak punya biaya untuk membayar mereka. Ya. Ini kami hanya mengisi untuk kepentingan pribadi sebenarnya, untuk pelayanan kami di gereja. Tapi sekarang sudah berkembang dengan anak-anak yang dari luar mulai masuk. Mereka sudah bisa cerita, mereka membaca dan mereka sudah bisa cerita apa yang mereka baca. Ini menurut saya luar biasa. Dan ada orang tua yang datang, "Bapak bisa kami daftar juga kami punya anak di sini ya?" Saya bilang, "Ah, tidak. Tidak daftar, datang saja."
0: Datang saja ya.
1: Iya. "Tapi kami bayar berapa?" "Tidak." Okay. "Juga tidak bayar. Jadi datang saja, mari kita mereka bermain di sini dan pada waktunya mereka pulang." Kami buat senyaman mungkin anak-anak itu merasa bahwa di tempat ini mereka bisa untuk belajar berkembang.
0: Berarti selain minat yang dari anak-anak sendiri yaitu memang minat untuk membaca, kayaknya yang lebih lebih luas lagi itu mental anak dilatih ya.
1: Iya, dilatih, benar.
0: Jadi anak-anak dari didik dari Sabulama ini, Rumah Baca Honeywene Sabulama ini, sehingga mentalnya untuk tak hanya berbicara di orang lingkungan sendiri tapi mungkin juga di lingkungan orang banyak juga sudah mulai mental ya, termasuk dari tadi saya lihat mentalnya sudah mulai beda ya. Oke. Baik, kalau untuk pengadaan buku-buku di sana bagaimana? Apakah sudah cukup atau ada kekurangan-kekurangan bagaimana? Ibu Maria Mogi bagaimana?
2: Kalau untuk buku kami pakai masih seadanya.
0: Seadanya.
2: Iya. Itu yang kami pakai selama ini.
0: Oke. Oke. Jadi masih perlu ditambah ya karena.
1: Iya, kami selama ini kita bekerja sama dengan ketika kami buat literasi ini kami kekurangan buku. Kami pakai buku seadanya saja. Iya, untuk buku seadanya saja. Akhirnya kami coba connect dengan perpustakaan daerah yang
0: perpustakaan
1: ada.
0: Daerah, ya.
1: Iya, kita coba kontak mereka dan mereka bilang, "Aduh, bisa. Bisa. Ada buku-buku di sini daripada simpan saja, bisa bawa ke tempat literasi." Di sana buku-buku pelajaran untuk anak-anak. Itu mereka cari ceritanya situ, ada hal baik di situ untuk anak-anak baca. Itu buku. Terus ada juga donatur-donatur buku yang mereka bawa daripada buku itu tumpuk saja di rumah, mereka tumpuk di rumah literasi. Sehingga kita di literasi itu kita buat pakai kita punya rumah pribadi. Kita olah rumah itu dibuat seperti apa supaya jadilah perpustakaan. Dan di situ tercatat juga literasi ini dari perpustakaan Ilokama.
0: Okay.
1: Ya. Perpustakaan Ilokama itu terdaftar di perpustakaan daerah bahkan sampai nasional.
0: Oke. Saya tertarik tadi nih dari tanggapan Bapak bahwa dari Balai Perpustakaan ya provinsi ya
1: daerah
0: daerah kabupaten ya.
1: Kabupaten ya.
0: Oke, sejauh ini dari kabupaten baik itu dari kabupaten ataupun juga dari provinsi sejauh mana mereka ada nggak konektivitas atau sama yang dibangun sehingga karena ini adalah pastinya salah satu membangun generasi muda, ya generasi awal itu dari membaca. Bagaimana sejauh ini kerjasama yang dilakukan?
1: Oke, terima kasih. Ya, untuk kami sebagai mitra lah.
0: Ya,
1: kita literasi sebagai mitra dengan perpustakaan daerah yang kabupaten ini. Setiap ada kegiatan kami selalu berdiskusi dengan mereka. Apa yang bisa mereka buat untuk kami, itu yang mereka bantu. Mereka bantu. Tadi seperti buku, lemari atau rak buku itu mereka juga sumbang juga untuk kita. Macam titip, dititip tidak disumbang itu kan barang aset negara jadi itu yang dititipkan ke rumah baca kita.
0: Oke.
1: Okay. Selama ini kedua bulan lalu ya kita undang juga Bapak Kepala Dinas juga ya kami bicara-bicara di satu kafe yang ada di Wamena karena saya punya niat untuk membuka literasi-literasi atau rumah baca yang ada di pinggiran kota ini. Dan kami mengundang ada dari Walesi, dari gereja GKI, ya mereka yang mau merelakan tenaganya, waktunya untuk anak-anak. Kami boleh fokus pada anak-anak dulu. Ya, walaupun perpustakaan itu untuk umum, tapi untuk literasinya kami fokuskan pada anak-anak.
0: Oke. Dari Ibu Maryam begini, kalau andai kata ada yang mau membantu nih. Baik itu mungkin secara finansial ataupun langsung dalam bentuk fisik buku ini. Nah, bagaimana caranya nih? Kalau ada mungkin dari perorangan atau mungkin dari perkelompok atau bagaimana?
2: Oh, kalau untuk ada yang mau membantu kami, puji Tuhan, kami ucapkan terima kasih banyak atas bantuan itu semua.
0: Oke. Okay. Bagaimana caranya ini supaya bisa? Andai kata ada yang mau membantu dalam bentuk buku. Seperti itu.
2: Kalau ada yang mau membantu buku, mari kita datang ke rumah literasi supaya bisa lihat sendiri. Baru kita terima bukunya.
0: Ada kontak person mungkin, ada Facebook atau Instagram yang bisa dihubungi atau WhatsAppnya?
2: Kita pakai Facebook, WhatsApp.
0: Okay. Facebooknya apa namanya?
2: Literasi Honebene.
0: Honebene ya. Iya. Berarti bisa langsung mengontak saja itu. Iya. Alamatnya di Sabulama Sabula. Saput ya. Iya.
1: Oke, okay, jadi berapa gradus lebar?
0: Oke, okay, iya. Bisa.
1: Gradus lebar juga bisa.
0: Bisa ya. Gradus lebar ya. Bapak, pastinya dalam mengelola rumah baca Honebene ini pastinya banyak juga sisi positif yang didapatkan ya. Tapi ada pastinya tantangan-tantangan ya, tidak semulus yang kita bayangkan ya. Ya termasuk mungkin dalam pembangunan medianya atau tempatnya, apakah muat ini menampung orang dalam

0: Ya, sangat, ya mungkin bisa diceritakan. Ya,
1: sangat banyak. Kami kekurangan banyak buku. Banyak. Untuk anak-anak, kita mau paksa anak untuk baca, tapi tidak ada buku. Bukunya saya ada, itu saja. Dan mereka bilang, ah Bapak ini saja. Karena kan mereka bosan juga. Okay. Juga yang lain, sekarang sudah masuk dengan digital ya, itu digital, juga tantangan ya. Kami berat itu. Ketika ditawarkan kami mau cari informasi dari luar pakai HP atau laptop, tidak ada jaringan, yang apalagi di tempat saya itu jaringan sangat susah. Ya, kami sangat butuh itu juga. Untuk yang lain ya, kami cerita bagaimana, tapi ini apa, rumah literasi Honeywene ini belum masuk pada lembaga
0: ya.
1: Kami pakai komunitas saja,
0: komunitas ya,
1: komunitas keluarga yang kami buat. Jadi struktur tadi yang kami buat, saya buat saja. Kami, jika ada yang minta, kami buat saja. Sebenarnya ini ibu keluarga ini punya istri sendiri yang mendorong untuk melakukan kegiatan ini. Kalau untuk masyarakat secara pribadi saya, untuk tantangan untuk mereka menolak, tapi mereka sepertinya tidak.
0: Tidak ada.
1: Yang mereka tidak ada untuk, karena mereka lihat hasilnya anaknya itu. Anak sudah berani.
0: Mental ya.
1: Mental. Dulu saya masih lihat begini, minta maaf ya. Dulu saya masih lihat kami budaya kami orang Wamena itu di ujung rotan itu, itu yang dulu menurut kita dari luar itu ada emas ya. Tapi hari ini itu, aduh, kekerasan terhadap anak itu sangat tinggi. Ya. Dan sudah mulai dari situ untuk mulai dengan tekan pada gereja ramah anak, keluarga anak, rumah ramah anak, daerah ramah anak. Artinya, tekanan saya itu pada semua anak dan orang tua yang sempat mereka datang ke tempat literasi, saya bilang wajib untuk menyapa anak di mana saja mereka, wajib untuk menyapa anak. Bukan hanya anak-anak sendiri boleh disapa, tidak, semua anak wajib untuk menyapanya.
0: Okay. Ya.
1: Jadi mungkin itu untuk tantangan secara itu, saya rasa tidak ada ini, kami mau sendiri jalan sendiri, jadi apapun resikonya sudah jalan, ya kami tidak mau ini putus dan tetap jalan apapun resikonya, dan kami yakin Tuhan selalu menyertainya.
0: Oke, pastinya kan tidak hanya butuh dari minat anak untuk membaca, tapi fasilitas fisik untuk rumah tempat sendiri bagaimana ini? Apakah sudah memenuhi ini? Karena makin lama makin banyak orang ya, banyak anak-anak. Nah, bagaimana nih Bung Gerald dan Ibu Maria Mogi untuk menghadapi tantangan tersebut?
1: Kalau ini, ya pertama kami hanya buat taman di
0: ya?
1: Tempat saya itu taman. Datanglah ke tempat literasi sana. Ya, kita bisa lihat taman, ada bunga, pot-pot bunga yang kami buat. Kami sulapkan supaya bisa anak-anak bisa nyaman. Siapa saja yang datang ke tempat literasi merasa nyaman.
0: Okay.
1: Yang pertama merasa nyaman. Suasana, hawanya itu merasa nyaman. Terus, ternyata di soal tempat tadi, kami pakai rumah pribadi, pakai ruang depan untuk perpustakaan, ke belakang untuk anak-anak bisa untuk belajar bermain. Akhirnya kami bongkar, dilihat dari situ waktu ini, kami bongkar ini kandang kandang ayam sama kandang kelinci, kami bongkar sulap untuk menjadi ruangan anak.
0: Okay.
1: Ya, itu yang kami buat. Pernah ada yang datang lihat, aduh ini atap ini, saya ini bocor-bocor bagaimana? Saya bilang, ya sudah tidak apa-apa, nanti anak-anak berdiri di tempat yang tidak bocor. Tapi sampai hari masih itu, ruangan masih sangat sederhana untuk kami, ya sangat memperhatikan. Tapi sudahlah, yang penting anak-anak rasa nyaman. Kami buat bagaimana supaya anak-anak itu nyaman untuk tempatnya. Tapi ada beberapa orang yang mendukung kegiatan kami ini. Mereka juga menyumbang. Hari ini mereka ada menyumbang sesuatu yang mereka punya, kayu atau sen, untuk kami perbaiki. Ya, ada beberapa orang yang kami mungkin tidak akan sebut nama di sini, tapi mereka punya hati untuk anak-anak ini banyak sekali ya di sana. Dan kami sudah mulai dengan apa yang kemarin kami dapat penghargaan untuk literasi ini tingkat Papua, akhirnya saya naik lagi ke tingkat nasional, mendapat penghargaan yang terbaik untuk perubahan anak.
0: Oke. Ya. Dari Ibu Mogi nih sendiri. Sejauh ini Ibu lihat dari anak-anak yang sudah bergabung di Rumah Baca Honesabu Lama Wene ini, bagaimana nih Ibu lihat dari anak-anak yang bergabung, bagaimana secara mental, secara
2: kalau untuk anak-anak selama ini yang kita bimbing, puji Tuhan, mereka sudah mulai untuk berani diri, untuk tampil ke depan, untuk berbicara. Mereka sudah mulai berani.
0: Oke. Kalau dampak negatif yang ada di sekitar, apakah cukup berpengaruh juga sehingga berkurang dari pandangan Ibu selama adanya Rumah Baca Honeywene ini?
2: Kalau

0: Itu untuk sementara mereka masih masih semangat,
1: masih semangat.
0: Untuk datang.
1: Oke, jadi dampak positif yang ditimbulkan juga itu pastinya tingkat kira kalangan anak-anak, termasuk mungkin yang banyak ini anak-anak Ebonnya bagaimana? Apakah juga ada sedikit berkurang di sekitar Sabulama sana Ibu lihat dengan hadirnya dampak adanya rumah baca ini bagaimana?
0: Kalau untuk anak Ibon, saya tidak tahu ya, saya belum pernah ketemu untuk selama ini.
1: Oke, dari Pak Giras bagaimana ini?
2: Kalau dari saya lihat anak-anak di sana itu anak-anak putus sekolah,
1: iya.
2: Ya, tapi dalam pengawasan orang tua.
1: Pengawasan orang tua.
2: Iya, pengawasan orang tua. Dan untuk anak-anak yang dibawa di luar dari pengawasan itu sepertinya tidak, belum belum temukan.
1: Ya,
2: anak-anak lebih banyak anak-anak sekolah. Karena di literasi pada awalnya itu apa untuk anak-anak yang mereka tadi katakan untuk buat PR apa itu, kita dari situ kita mulai berkembang, akhirnya semua bergabung anak-anak yang putus sekolah dan juga anak-anak yang putus sekolah ini kami berjuang juga untuk mereka bisa sekolah. Itu dari literasi ini kami dekati anak-anak untuk atau orang tua kenapa dia tidak sekolah, apa kendalanya, dan dari situ kami mulai cari jalan bagaimana mencari donatur supaya mungkin kena uang sekolah atau pakaian, ya kita siapkan juga, kami siapkan juga untuk anak-anak. Ya, puji Tuhan, kami di situ punya mitra juga dengan WVI.
1: Oke.
2: Okay. Iya, dengan WVI juga. Kita sangat terima kasih dengan WVI karena mereka bergumul dengan anak-anak juga, jadi sepertinya botol ketemu tutup ini dengan WVI. Jadi kita jalan
1: klop ya.
2: Dan mereka punya visi misinya dan kami mulai berjalan belajar dari mereka, itulah kami jalan sampai hari ini.
1: Oke. Okay. Ada sedikit terlupakan tadi ini. Kalau konsep dari bapak berdua ataupun juga teman-teman yang mengelola dari rumah baca Honai Weni Sabulama ini bagaimana? Apakah cuma membaca saja atau jenis-jenis buku yang atau termasuk juga jenis-jenis buku yang disediakan itu dalam jenis apa saja?
2: Kalau konsep kami itu yang penting saya lebih fokus kepada anak itu bisa membaca.
1: Oke.
2: Okay. Bisa membaca. Karena dari konsep saya pribadi, ketika dia bisa membaca, dia bisa menerjemahkan apa yang dia baca itu untuk kehidupannya.
1: Okay.
2: Banyak sekali anak-anak bisa membaca, tetapi ketika mereka membaca, tanya lagi apa yang kau baca tadi, dia sudah tidak tahu. Di situ yang kami bimbing mereka baca, mengerti, dan bisa menceritakan kembali apa yang dia baca. Dari landingnya itu pada anak sendiri tentang hidupnya nanti. Dia mengerti tentang hidupnya, dia harus lakukan sesuatu apa yang dia bisa tahu bahwa hidup saya ini berarti. Ya, itu kami giring mereka ke sana. Giring mereka ke sana. Karena kalau mau lebih itu di sekolahnya. Di sana ada kurikulum, ada segala macam di sana. Nah, tapi kita di sini tidak ada.
1: Okay.
2: Kita fokuskan pada mereka datang bermain dan kami fokus itu membaca. Kami mulai dari dirinya sendiri. Menulis. Contoh saja menulis. Dia menulis namanya sendiri. Aduh, kita juga tidak bisa baca.
1: Okay.
2: Dan kami bimbing tulis namanya itu seperti ini, dia punya nama seperti ini, dan dia setelah tulis dia tidak tahu, dia tahu ini siapa nama Gerard. Nah, ini biasa panggil Gradus ini.
1: Nah,
2: sehingga dia tulis coba kau baca tulisan ini, dia tidak tahu baca, berarti dia punya nama sendiri. Nah, kita mulai belajar mereka dari awal begitu, dari anak, dari apa cara mereka untuk apa bermain tuh sambil mengenal huruf, angka, dan aduh fokus juga kita ya, walaupun sedikit pening tapi sudahlah, siapa suruh kamu buat ini, jadi kita harus melangkah dan terus.
1: Oke. Dari Ibu Mariam begini, ada nggak mungkin dari awalnya membaca atau membaca dari kisah penulis, mungkin yang kebanyakan buku ini kan adalah konsepnya adalah penulis, ada nggak ketertarikan dari adik-adik ini juga ke depan, kayaknya bagus kalau saya jadi penulis juga. Ada nggak tertarikan anak-anak cerita jadi penulis selama ini?
0: Belum sampai. Iya. Kayaknya belum sampai.
1: Kalau untuk minat baca sendiri, paling banyak diminati oleh anak-anak sendiri, buku apa itu?
0: Bisa buku cerita anak.
1: Cerita anak.
0: Itu lebih banyak. Banyak cerita kita, anak, terus
2: itu.
0: dongeng.
2: Kita dapat cerita anak itu dari pusatkan nasional.
1: Ya.
2: Itu ada 1000 buku mereka kasih kita.
1: Oh, 1000 buku.
2: Iya, 1000 buku. Itu mereka lihat itu waktu itu mereka lihat di Facebook kan, kami buat itu. Akhirnya kita dikirim itu. di itu dari perpustakaan juga ketika itu, dan mereka kontak ke Jakarta dan orang Jakarta kasih kita buku itu 1000 buku dengan 1 rak. Itu semua cerita tentang Anang. Jadi sebelum kegiatan kita datang, sebelum kegiatan sampai absen-absen, wajib anak harus ambil buku untuk baca dulu, lihat, waktu lihat gambarnya kacakan, pokoknya mereka harus ambil buku di rak dulu, mereka pegang, entah untuk mau lihat gambar atau baca itu urusan mereka, ya keputusan mereka. Tapi setelah itu kami langsung masuk ke padang, kami sudah siapkan ada materinya, kegiatan kita di rumah baca hari ini sudah ada materinya. Ada modul, ya ada modulnya. Terus dan itu kami tanya lagi, tadi yang baca buku mana? Dia pegang buku. Buku apa itu? Ceritanya bagaimana? Ah, mereka sudah berani maju dan mereka cerita. Sebelum itu tidak bisa sekali, dia mulai garu-garu sana sini. Saya rasa macam hari ini saya lihat bahwa ada hasilnya, ada buahnya, dampaknya yang positif luar biasa.
1: Oke. Ada ketertarikan saya tadi, ada sedikit terlupakan juga. Nah, untuk ke buku yang dibaca adik-adik ini, sebelum dibaca adik-adik, ada nggak dari pengurus mungkin mensortir dulu, apakah ini buku ini layak untuk dibaca atau tidak, Bang Man?
2: Kalau itu saya tidak sampai ke sana, karena semua itu buku cerita, jadi saya belum ini untuk anak saja. Tapi belum ada yang untuk orang dewasa, untuk anak itu memang ada rak tersendiri. Itu untuk umum yang baca agak berat, menurut saya agak berat. Itu kalau tamu yang datang ke rumah, kalau bapak juga mau datang ke rumah bertamu, yang pertama itu ya ambil buku di sini, kan juga rak buku. Oh ini untuk anak-anak, ini untuk dewasa. Oh ini dia cari situ. Sambil menunggu jika ada perlu dengan saya, dia ambil buku dulu, dia bisa baca-baca atau lihat paling kurang.
1: Berarti ada pembatasan juga
2: anak-anak. Kita sudah siapkan
1: ya, nggak boleh dibaca ini ya.
2: Ini untuk yang ini berarti ini, kamu baca yang ini saja, ini cerita ya. Kita sudah siapkan itu, kita sudah pisahkan.
1: Berarti literasi rumah baca Hunai Weni Sabulama ini tidak hanya konsepnya untuk anak-anak, tapi ada juga untuk orang tua ya, khusus ya, orang dewasa seperti itu.
2: Orang dewasa, karena itu perpustakaan ya, ini perpustakaan. Kami bukan hanya untuk anak-anak, bahkan dengan orang tua. Di literasi kami buat itu. Kumpul mama-mama, kami hindari. Kemarin tuh soal miras apa itu kita kita sudah kita buat kegiatan untuk mama-mama. Mama siapkan benang untuk buat noket, kami kumpul. Kurang lebih saya dapat 15 mama-mama. Kita buat kegiatan untuk mama-mama. Mama siapkan benang untuk buat noket, kami kumpul. Kurang lebih saya dapat 15 mama-mama untuk buat noket.
1: Buat
2: noket. Noket itu mereka buat, terus mereka jual. Nanti kembalikan ke rumah literasi itu modalnya. Kami beli benang mungkin 100.000. Nanti 100.000 dikembalikan. Lebihnya itu yang mereka buat noken itu mereka bawa pulang. Dan hari ini kami juga mulai dengan ternak juga. Untuk literasi ini ada beberapa keluarga yang kami kumpul yang mau bergabung. Untuk kita buat ternak wam. Kami siapkan di sama. Kan ini omong tentang literasi ini bukannya untuk baca saja. Kalau baca saja di perpustakaan. Tapi orang literasi kami sudah berkolaborasi dengan kehidupan yang nyata untuk supaya bisa dapat ketemu dengan masyarakat yang mereka punya kebutuhan seperti itu.
1: Oke, saya dengar-dengar tadi bahwa literasi rumah baca Hunai Weni Sabulama ini juga ada prestasi yang didapatkan ya, penghargaan yang didapatkan di yayasan tersebut. Penghargaan apa? Kalau boleh tahu.
2: Saya kemarin dapat sertifikat, tapi ada bonusnya apa saya tidak tahu, mereka belum serahkan ke saya dari BPI.
1: Memang BPI,
2: ada
1: janji
2: juga dari BPI. Ini versi BPI punya dari untuk seluruh Indonesia. Saya juga bingung kenapa satu nama yang dibacakan, yang dipanggil menjadi apa yang terbaik dari beberapa daerah. Menurut saya itu seharusnya mereka. Mereka punya rumah, mereka punya gedung, mereka punya uang, mereka punya segalanya. Saya cuma pondok kecil yang saya gunakan untuk anak-anak yang saya kumpulkan itu, kok nama saya disebutkan. Dan saya malu naik di mimbar terhormat itu untuk menerima sertifikat. Saya malu.
1: Di mana itu?
2: Di Tangerang.
1: Tangerang ya? Tangerang Selatan ya?
2: Bintaro.
1: Bintaro ya? Itu pengaruhnya dapat juara berapa itu?
2: Terbaik
1: Indonesia. Untuk kategori apa itu?
2: Pemimpin perubahan.
1: Oh, pemimpin perubahan
2: untuk keseluruhan.
1: Keseluruhan.
2: Ya, keseluruhan.
1: Oke.
2: Saya juga mengundang untuk teman-teman BVI yang itu, mereka juga bisa ikut kegiatan hari ini supaya mereka juga tahu, mereka juga bangga karena kami dari pegunungan juga bisa ya untuk menjadi pemimpin perubahan.
1: Oke. Saya tertarik nih ke Ibu Mariamogi ya. Ya, Ibu Mariamogi ini ada sekaligus sekretaris dari bendara dari yayasan rumah baca Wenet. Nah pastinya sekaligus juga seorang istri ya.
2: Yeah.
1: Ya pastinya tidak hanya kerjanya untuk melayani adik-adik juga, tapi suami dan juga anak di rumah. Nah sejauh ini apakah tidak mengganggu aktivitas di rumah, ataupun juga bagaimana Ibu bisa mendukung dari niat baik dari Bapak ini untuk membuka literasi rumah baca ini?
0: Oke, karena kita sudah punya niat baik ya,
1: yeah.
0: Tinggal kita atur waktu saja, kita bagi waktu. Di mana kita harus urus keluarga dan di mana kita harus anak-anak literasi, itu semua tergantung dari kita. Jadi karena kita sudah mau sendiri, kita harus tanam kaki dan kita harus mengatur semua itu.
1: Oke, jadi seperti itu ya, pasti
0: iya.
1: Kalau niat baik itu pasti jalannya ujungnya akan baik juga ya.
0: Iya.
1: Oke, baik Bapak, kalau mungkin ada harapan dari Bapak sendiri nih sebagai pengelola literasi rumah baca ini, khususnya untuk pemerintah mungkin, sejauh mana bisa dukungan baik itu secara moral, secara finansial juga, sehingga ke depan rumah baca ini bisa berkembang.
2: Oke, terima kasih. Iyo, sangat membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah nih, dari tingkat provinsi sampai kampung. Itu mari kita di Wamena ini punya rumah baca, ya punya rumah baca di mana kami kumpul untuk anak-anak. Ini aset kami sangat membutuhkan. Tapi kadang-kadang saya juga malu untuk mau minta ke sana.
1: Iya.
2: Tapi bagaimana sekarang kami sudah jalani, kami sudah buat, ini sudah ada ini, sudah ada jalani. Kami minta supaya mereka juga bisa lihat kami. Ya mungkin kami, saya juga banyak siapkan saya punya untuk kebutuhan-kebutuhan yang ada di rumah literasi itu. Kadang-kadang saya ketemu pejabat, saya omong secara pribadi. Saya bilang ini tidak pada instansi, tapi pada pribadi Bapak. Mungkin ada kelebihan itu, tolong bantu kami untuk anak-anak. Itu yang selama ini saya jalani. Ya, dengan apa? Yang kemarin ketika saya mendapat penghargaan terbaik itu untuk sebagai pemimpin perubahan di Wamena, di literasi ini, di Wamena lebih khususnya, di daerah pegunungan ini, Wamena lebih khususnya ini, ternyata ini baik. Ya, ini baik. Maka saya mohon kepada pemerintah atau tokoh-tokoh yang merasa bahwa anak ini penting, mari dukung kami ya. Mungkin lihat kami punya tempat sana dulu ya. Itu tidak, sebenarnya tidak layak ya tempat. Masih tanah dan kita pakai karpet, pakai tikar, anak-anak di situ. Tapi kalau hujan, ya sudah mereka tumpuk semua dalam rumah. Dan bagaimana kalau mereka tumpuk dalam rumah, anak-anak nanti ada yang tidak pakai sendal, dan mama nanti pas anak-anak pulang, mama ribut dengan saya gara-gara harus bersihkan.
1: Okay.
2: Ya, ini kami sangat membutuhkan itu.
1: Okay.
2: Ya, sangat membutuhkan mungkin tempat yang mungkin harus lebih layak lah, paling kuat. Ya, seng yang bocor ini jangan sampai kami usaha. Ya, kali kita pakai lem saja. Tapi okay. Kan kami mulai jalan. Ya, kita jalan saja.
1: Oke, okay. Mudah-mudahan dengan hadirnya dialog pagi hari ini juga, mungkin dari pihak yang dari pemerintah ada ketertarikan. Keunggahan hati ya untuk membantu seperti itu.
2: Senang hati. Kita berdoa untuk dalam pergumulan kami itu supaya ada yang lihat itu.
1: Oke, Ibu mungkin ada ditambahkan untuk harapannya juga ini.
0: Untuk harapan ke depan, mari anak-anak, orang tua, mari kita mendukung anak-anak kita supaya untuk ke depan mereka lebih baik lagi.
1: Oke, terkait dengan hal membaca ini ya.
0: Iya.
1: Oke, jadi. Bapak mungkin secara umum atau mungkin anak-anak ini dengan hadirnya rumah baca ini, yang dimana tidak hanya membuat seseorang mampu membaca, menulis dan menganalisis informasi, tapi harapan ke depan Bapak, anak-anak ini ke depannya apabila mungkin sudah dewasa, nah harapannya seperti apa? Apa yang mereka bisa dapatkan dari hasil dari membaca dari rumah baca Hone Sabulama ini?
2: Kalau dari saya untuk anak-anak ke depan ini tanah kalian punya.
1: Yeah.
2: Kamu lahir di tanah ini.
1: Yeah.
2: Dan kamu harus membangun tanah ini. Yeah. Mungkin dari hal yang kecil, kita belajar pengalaman pribadi yang berjalan, apa ada yang kita miliki, kita bisa membangun sesuatu yang lebih luas, lebih besar. Yeah, untuk orang-orang, lebih khusus anak-anak Papua ini. Karena Pertanyaan saya untuk semua yang mungkin dengar hari ini hadir bersama kami di tempat ini, saya mau tanya saja, ketika 25 tahun ke depan, siapa yang akan memimpin tanah ini? Siapa yang akan menjadi yang duduk di sini, siapa untuk 25 tahun ke depan? Tidak mungkin yang sekarang ada ini. Mereka akan dengan waktunya akan dengan sendirinya apa berhenti. Tapi yang memimpin masa depan siapa? Pasti kalian, ini anak-anak kita ini. Maka mungkin dari hal-hal kecil ini mereka bisa membaca dan menulis, mereka mengenal apa yang mereka baca, maka mereka bisa menjadi para pemimpin pemimpin di atas tanah ini. Ya, daripada kalau hari ini kalau kita tidak lihat anak-anak ini, saya yakin ke depan kita akan kewalahan. Kita akan krisis kepemimpinan. Akhirnya banyak orang luar yang akan datang menjadi pemimpin di sini, nanti kita menjadi cemburu nanti. Seperti itu. Dari ini apa kerinduan saya. Saya mau anak-anak saya ini yang dalam bimbingan saya ini, mereka akan menjadi pemimpin. Dan itu kami tekad, saya dan Mama tekad. Kami tidak tahu dapat uang dari mana, tapi kami berjuang. Bahkan sampai kami pergi bayar uang sekolah untuk beberapa anak. Saya dan Mama, itu kita pakai uang pribadi itu.
1: Luar biasa.
2: Yang penting mereka sekolah. Yang penting mereka sekolah. Mungkin hari ini mungkin ada orang tua yang mendengar, melihat tuh, saya yakin mereka akan air mata jatuh karena anak mereka tidak jadi putus sekolah hanya karena ekonomi ini. Dan mereka punya anak akhirnya bisa lulus dari sekolah itu. Itu yang kami jalankan. Sampai hari ini, sampai kapanpun, saya punya anak tanya begini, saya punya anak istana sulung, ketika dia punya pergumulan, tanya, Bapak kapan Bapak berhenti untuk berdoa dan bekerja seperti ini? Saya bilang saya tidak tahu, sampai Tuhan memanggil saya dan keluarga. Karena di sana, sampai anak lihat bahwa Bapak dapat apa dari ini semua? Tidak ada. Tapi kami hidup dari kemurahan Tuhan, dan semua itu apa yang kami lakukan yang baik, dan itu Tuhan siapkan untuk kami.
1: Jadi itu. Apapun kalau panggilan jiwa itu tidak bisa dihalangi ya.
2: Iya.
1: Selagi mau juga itu tantangannya pasti kita akan lalui ya.
2: Iya.
1: Oke, terima kasih. Sayang sekali waktu juga yang membatasi sudah kita. Iya. Sudah ada yang ingin disampaikan mungkin?
2: Boleh ya.
1: Oke. Okay,
2: lebih satu menit. Oke. Okay. Minta maaf ya, saya sampaikan untuk semua yang mendengar hari ini bersama kami di sini menyangkut dengan rumah literasi Honewene. Menutup kesempatan ini, saya Gradus Leba bersama keluarga dan komunitas literasi Honewene mengucapkan syukur kepada Tuhan atas perjalanan literasi rumah Honewene.

0: menjadi apa yang terbaik dari beberapa daerah, menurut saya itu seharusnya mereka. Mereka punya rumah, mereka punya gedung, mereka punya uang, mereka punya segalanya. Saya cuma pondok kecil yang saya gunakan untuk anak-anak yang saya kumpulkan itu, kok nama saya disebutkan. Dan saya malu naik di mimbar terhormat itu untuk menerima sertifikat. Saya malu.
1: Di mana itu?
0: Di Tangerang.
1: Tangerang ya? Tangerang Selatan ya?
0: Di Bintaro.
1: Bintaro ya? Iya. Itu pengaruhnya dapat juara berapa itu?
0: Terbaik.
1: Terbaik.
0: Indonesia.
1: Iya. Untuk kategori apa itu?
0: Pemimpin perubahan.
1: Oh, pemimpin perubahan
0: untuk keseluruhan.
1: Keseluruhan.
0: Ya, keseluruhan.
1: Oke.
0: Saya juga mengundang untuk teman-teman BVI yang itu, mereka juga bisa ikut kegiatan hari ini supaya mereka juga tahu, mereka juga bangga karena kami dari pegunungan juga bisa ya untuk menjadi pemimpin perubahan.
1: Oke. Saya tertarik nih ke Ibu Mariamogi ya. Ya, Ibu Mariamogi ini ada sekaligus sekretaris dari bendara maksudnya bendara dari Yayasan Rumah Baca Wene. Nah, pastinya sekaligus juga seorang istri ya.
0: Iya.
1: Ya, pastinya tidak hanya kerjanya untuk melayani adik-adik juga, tapi suami dan juga anak di rumah. Nah, sejauh ini apakah tidak mengganggu aktivitas di rumah ataupun juga bagaimana Ibu bisa mendukung niat baik dari Bapak ini untuk membuka literasi rumah baca ini?
2: Oke, karena kita sudah punya niat baik ya, tinggal kita atur waktu saja, kita bagi waktu. Di mana kita harus urus keluarga dan di mana kita harus anak-anak literasi, itu semua tergantung dari kita. Jadi karena kita sudah mau sendiri, kita harus tanam kaki dan kita harus mengatur semua itu.
1: Oke, jadi seperti itu ya. Pasti kalau niat baik itu pasti jalannya ujungnya akan baik juga ya. Oke, baik Bapak. Kalau mungkin ada harapan dari Bapak sendiri nih sebagai pengelola literasi rumah baca ini, khususnya untuk pemerintah mungkin, sejauh mana bisa dukungan baik itu secara moral, secara finansial juga, sehingga ke depan rumah baca ini bisa berkembang.
0: Oke, terima kasih. Iyo, sangat membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah nih, dari tingkat provinsi sampai kampung. Itu mari kita di Wamena ini punya rumah baca. Iyo, punya rumah baca di mana kami kumpul untuk anak-anak. Ini aset, ini aset ini. Kami sangat membutuhkan. Tapi kadang-kadang saya juga malu untuk mau minta ke sana. Tapi bagaimana sekarang kami sudah jalani, kami sudah buat, ini sudah ada, ini sudah ada jalani. Kami minta supaya mereka juga bisa lihat kami. Ya, mungkin kami, saya juga banyak siapkan saya punya untuk kebutuhan-kebutuhan yang ada di rumah literasi itu. Kadang-kadang saya ketemu pejabat, saya omong secara pribadi. Saya bilang ini tidak pada instansi, tapi pada pribadi Bapak. Mungkin ada kelebihan itu, tolong bantu kami untuk anak-anak. Itu yang selama ini saya jalani. Ya, dengan apa yang kemarin ketika saya mendapat penghargaan terbaik itu untuk sebagai pemimpin perubahan di Wamena, di literasi ini, di Wamena lebih khususnya, di daerah pegunungan ini, Wamena lebih khususnya ini, ternyata ini baik. Ya, ini baik, maka saya mohon kepada pemerintah atau toko-toko yang merasa bahwa anak ini penting, mari dukung kami ya. Mungkin lihat kami punya tempat sana dulu ya. Itu tidak, sebenarnya tidak layak ya tempat. Masih tanah dan kita pakai karpet, pakai tikar, anak-anak di situ. Kalau hujan, ya sudah mereka tumpuk semua dalam rumah. Dan bagaimana kalau mereka tumpuk dalam rumah, anak-anak nanti ada yang tidak pakai sendal dan mama nanti pas anak-anak pulang, mama ribut dengan saya gara-gara harus bersihkan.
1: Okay.
0: Ya, ini kami sangat membutuhkan itu.
1: Okay.
0: Ya, sangat membutuhkan mungkin tempat yang mungkin harus lebih layak lah, paling kurang. Ya, seng yang bocor ini jangan sampai kami usahakan. Tiap kali kita pakai lem saja. Tapi kami mulai jalan. Ya, kita jalan saja.
1: Oke, mudah-mudahan dengan hadirnya dialog pagi hari ini juga, mungkin dari pihak yang dari pemerintah ada ketertarikan. Keunggahan hati ya untuk membantu seperti itu.
0: Senang hati. Kita berdoa sampai dalam pergumulan kami itu supaya ada yang lihat itu.
1: Oke, Ibu mungkin ada ditambahkan untuk harapannya juga ini.
2: Untuk harapan ke depan, mari anak-anak, orang tua, mari kita mendukung anak-anak kita supaya untuk ke depan mereka lebih baik lagi.
1: Oke, terkait dengan hal membaca ini ya?
2: Iya.
1: Oke, jadi Bapak mungkin secara umum atau mungkin anak-anak ini dengan hadirnya rumah baca ini yang dimana tidak hanya membuat seseorang mampu membaca, menulis, dan menganalisis informasi. Tapi harapan ke depan Bapak, anak-anak ini ke depannya apabila mungkin sudah dewasa, nah harapannya seperti apa? Apa yang mereka bisa dapatkan dari hasil dari membaca dari rumah baca Hone Sabulama ini?
0: Kalau dari saya untuk anak-anak ke depan ini tanah kalian punya.
1: Yeah.
0: Kamu lahir di tanah ini.
1: Yeah.
0: Dan kamu harus membangun tanah ini. Ya, mungkin dari hal yang kecil kita belajar pengalaman pribadi yang berjalan apa ada yang kita miliki, kita bisa membangun sesuatu yang lebih luas, lebih besar. Ya, untuk orang-orang lebih khusus anak-anak Papua nih. Karena pertanyaan saya untuk semua yang mungkin dengar hari ini hadir bersama kami di tempat ini, saya mau tanya saja, ketika 25 tahun ke depan, siapa yang akan memimpin tanah ini? Siapa yang akan menjadi yang duduk di sini, siapa untuk 25 tahun ke depan? Tidak mungkin yang sekarang ada ini. Mereka akan dengan waktunya akan dengan sendirinya apa berhenti. Tapi yang memimpin masa depan siapa? Pasti kalian. Ini anak-anak kita ini. Maka mungkin dari hal-hal kecil ini mereka bisa membaca dan menulis. Mereka mengenal apa yang mereka baca. Maka mereka bisa menjadi para pemimpin ya, pemimpin di atas tanah ini. Ya, daripada kalau hari ini kalau kita tidak lihat anak-anak ini, saya yakin ke depan kita akan kewalahan. Kita akan krisis kepemimpinan. Akhirnya banyak orang luar yang akan datang menjadi pemimpin di sini, nanti kita menjadi cemburu nanti. Seperti itu. Dari ini apa kerinduan saya. Saya mau anak-anak saya ini yang dalam bimbingan saya ini mereka akan menjadi pemimpin. Dan itu kami tekad. Saya dan Mama tekad. Kami tidak tahu dapat uang dari mana. Tapi kami berjuang, bahkan sampai kami pergi bayar uang sekolah untuk beberapa anak. Saya dan Mama, itu kita pakai uang pribadi itu.
1: Luar biasa.
0: Yang penting mereka sekolah. Yang penting mereka sekolah. Mungkin hari ini mungkin ada orang tua yang mendengar, melihat tuh, saya yakin mereka akan air mata jatuh karena anak mereka tidak jadi putus sekolah hanya karena ekonomi ini. Dan mereka punya anak akhirnya bisa lulus dari sekolah itu. Itu yang kami jalankan. Sampai hari ini, sampai kapanpun, saya punya anak tanya begini, saya punya anak istana sulung, ketika dia punya pergumulan time, Bapak kapan Bapak berhenti untuk berdoa dan bekerja seperti ini? Saya bilang saya tidak tahu, sampai Tuhan memanggil saya dan keluarga. Karena dari sana, saya punya anak lihat bahwa Bapak dapat apa dari ini semua? Tidak ada. Tapi kami hidup dari kemurahan Tuhan dan semua itu apa yang kami lakukan yang baik dan itu Tuhan siapkan untuk kami.
1: Okay. Jadi itu. Apapun kalau panggilan jiwa itu tidak bisa dihalangi ya.
0: Iya.
1: Selagi mau juga itu tantangannya pasti kita akan lalui ya.
0: Iya.
1: Ya. Oke, terima kasih. Sayang sekali waktu juga yang membatasi
0: sudah
1: kita.
0: Iya.
1: Ada sambil baca. Ada yang ingin disampaikan mungkin?
0: Boleh ya.
1: Oke. Okay,
0: lebih satu menit. Oke. Okay. Minta maaf ya, saya sampaikan untuk semua yang mendengar hari ini bersama kami di sini menyangkut dengan rumah literasi Hone Wene. Menutup kesempatan ini, saya Gradus Leba bersama keluarga dan komunitas literasi Hone Wene mengucapkan syukur kepada Tuhan atas perjalanan literasi rumah Hone Wene Sabulama.

0: Produ FM. Produ FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Could have my Gucci on. I could wear my Louis Vuitton. Stay tuned on Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Prodo Nabira, teman terbaik kamu. Hai, teman-teman Prodo di studio pukul 11:17 waktu Indonesia Timur. Ya, teman-teman Prodo, baru aja kita mengikuti GMP Wamena Pro 1 pastinya teman-teman Prodo. Dan saat ini udah kembali di siaran kami. Saatnya Lesti akan menemani teman-teman Prodo dengan berbagai lagu-lagu hiburan dan juga pastinya berbagai informasi-informasi yang bakal saya update buat kamu semuanya ya. Oke, menemani kamu sampai nanti di pukul 15 atau jam 3 sore. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90.1 MHz, teman terbaik kamu. Yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Gonna get an amen in here? You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeh, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: audiolibrary.rri.co.id Lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18 dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Fulgura Fango, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Prancis, 103 orang tukang lonceng tersambar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
2: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
1: Keren, peringkat apa tuh?
2: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh, prit.
1: Mager tahu?
2: Bukan mager, lebih ke malas.

Oke, Riri Prodone Biru, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman-teman Produa semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang kesehatan ya, teman-teman Produa. Nah, dan kita akan membahas soal entropion. Jadi, teman-teman Produa, entropion ini merupakan kondisi ketika kelopak mata itu melipat ke arah dalam sehingga bulu mata bergesekan dengan permukaan mata. Nah, gangguan ini sih umumnya ya, teman-teman Produa, terjadi akibat melemahnya otot kelopak mata seiring bertambahnya usia. Dan oleh karena itu, kita dianjurkan untuk melakukan langkah pencegahan sejak dini sesuai dengan faktor risiko yang dimiliki. Nah, selain itu juga teman-teman Produa, dokter mata menyarankan agar setiap orang, terutama ya ini lanjut usia atau mereka yang memiliki riwayat gangguan pada mata, berkonsultasi secara rutin untuk mengetahui cara pencegahan yang paling tepat. Dan pastinya teman-teman Produa, selain pemeriksaan medis, beberapa langkah sederhana yang dapat kita lakukan secara mandiri ya. Salah satunya adalah menggunakan kacamata pelindung saat bekerja, terutama pada pekerjaan yang memang berisiko banget ya, menyebabkan cedera mata akibat debu, terus juga serpihan benda atau paparan bahan kimia. Dan selain itu juga kita yang berencana mungkin bepergian ke daerah dengan angka kejadian trakoma yang tinggi juga disarankan berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter. Nah, langkah ini teman-teman Prodo itu penting banget ya untuk mengetahui cara melindungi mata dari infeksi yang dapat meningkatkan risiko terjadinya entropion. Nah, jadi seperti gitu ya teman-teman Produa, dengan kita selalu menjaga kesehatan mata kita, pastinya kita tetap menggunakan pelindung ya saat diperlukan, serta juga memeriksa diri ketika muncul gejala, bahkan juga terjadi risiko entropion dan juga komplikasinya dapat diminimalkan. Nah, penanganan yang tepat teman-teman Produa dan sangat penting terutama bagi orang yang memiliki mata sensitif atau faktor risiko lainnya. Jadi seperti itu teman-teman Produa, tetap stay tune di 90,1 MHz teman terbaik kamu.

0: Ketika dulu kita mengumpulkan tugas yang diberikan guru, biasanya dapat tanda ponten atau krul, atau dalam bahasa Indonesia disebut ikal persetujuan. Nah, dari mana ya asal-usulnya? Di awal abad ke-19, muncullah simbol unik yang dikenal sebagai ponten atau krul di Belanda. Seiring dengan meningkatnya birokrasi di Belanda, simbol ini diyakini berasal dari huruf G yang ditulis dengan terburu-buru. Para sejarawan percaya bahwa ponten atau krul dinyatakan sebagai good, bagus, atau gezien telah dilihat. Selain menjadi simbol untuk menilai tugas sekolah siswa, juga menjadi tanda paraf untuk menunjukkan bahwa seseorang telah melihat dan menyetujui sesuatu.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

Oke, 90,1 MHz, teman terbaik kamu, teman-teman produser semuanya. Ya, masih menemani kamu semuanya dengan santai siang bareng Lesdi. Di studio pukul 12 lebih 5 menit. Ini udah makan siang atau belum ini ya? Yang lagi pada sibuk dengan seluruh pekerjaan, baik di rumah maupun di tempat kerja, kayaknya berhenti dulu, teman-teman Produa, istirahat sejenak dulu dan menikmati makan siangnya dulu ya, teman-teman Produa, biar kembali beraktivitas, baterainya udah full ya. Kalau nggak, biasanya kalau handphone kalau nggak dicas itu kan pasti baterainya tetap nggak full ya, teman-teman Produa, lemah, tak berdaya. Dan jika kamu makan siang ya, pastinya bateraimu tetap full dan kembali beraktivitas itu dengan penuh semangat ya, teman-teman Produa. Oke, teman-teman Produa, apalagi ini Nabire ini cuacanya tuh panas banget. Rekomendasi nih buat kamu ya, kalau cuacanya panas, daripada kamu cari minuman yang manis-manis bikin kamu semakin gemuk, lemaknya tambah banyak, gak sehat lagi, mending kamu menikmati kelapa muda yang murni, yang segar, teman-teman Produa. Karena kelapa muda menjadi salah satu minuman alami yang banyak banget diminati ya. Nah, terutama saat cuaca lagi panas nih ya. Gak usah jauh-jauh, yang ada di kota ya, langsung menuju ke Pantai Maaf. Karena selain menyegarkan, air kelapa muda juga mengandung berbagai nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Nah, kalau ngomong soal air kelapa ini, diketahui bahwa mengandung elektrolit alami seperti kalium, natrium, magnesium, dan juga kalsium yang membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh. Nah, kandungan tersebut ini, teman-teman Produa, membuat air kelapa itu sering dikonsumsi untuk membantu menggantikan cairan yang hilang setelah beraktivitas atau berolahraga. Nah, menurut sejumlah ahli gizi, salah satunya dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, konsumsi kelapa muda dalam jumlah wajar dapat membantu menjaga hidrasi tubuh, mendukung fungsi otot, serta membantu menjaga tekanan darah tetap stabil. Selain airnya, daging kelapa muda juga mengandung serat yang baik untuk kesehatan pencernaan. Meski memiliki berbagai manfaat nih, teman-teman Produa, kita harus tetap dianjurkan untuk mengonsumsi kelapa muda secara seimbang ya, karena air kelapa itu tidak dapat sepenuhnya menggantikan kebutuhan air putih harian. Nah, karena sehingga kita bisa konsumsi air putih tetap perlu diprioritaskan. Nah, selain dikonsumsi langsung, kelapa muda juga dapat diolah menjadi berbagai minuman sehat tanpa tambahan gula berlebihan, teman-teman Produa. Jadi cara ini dinilai dapat membantu kita memperoleh manfaat nutrisi alami yang terkandung di dalamnya. Dengan kandungan elektrolit dan nutrisi yang memiliki, kelapa muda juga ini dapat banget menjadi pilihan minuman sehat untuk mendukung kebutuhan cairan dan menjaga kebugaran tubuh dalam aktivitas sehari-hari, teman-teman Produa ya. Jadi seperti gitu buat kamu semuanya. Semoga aktivitas kamu di siang hari ini tetap lancar, teman-teman Produa, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur pastinya. Dan juga teman-teman Produa, mungkin kamu yang udah pada makan siang, terus lagi dalam perjalanan menuju ke tempat kerja, atau mungkin yang lagi siap-siap mau pulang ya, tetap selalu hati-hati di jalan. Apalagi ini kendaraan ini kan semakin padat ya, teman-teman Produa. Kendaraan pribadi kita tuh semakin padat, jadi pastinya harus tetap waspada. Walaupun kita berpikir bahwa ketika kita berkendara itu ya kita udah hati-hati gitu ya, tapi belum tentu orang lain itu akan berhati-hati, teman-teman Produa ya. Tetap sehat buat kalian semuanya. Lesti masih menemani kamu dengan santai siang sampai nanti pukul 15 atau jam 3 sore. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,1 MHz, teman terbaik kamu.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik.

Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Oke, Rere Pro dan Ebire, teman terbaik kamu. Kita mengisi dengan santai yang bareng Lesti. Gimana? Kamu udah pada makan belum, teman-teman Pro 2? Lesti yakin banget ya. Oh iya, Ronald yang belum. Lesti juga belum nih. Oh, tunggu orang datang untuk traktir Ronald katanya. Oke, teman-teman Pro 2. Di studio pukul 12:44 waktu Indonesia Timur. Nah, kali ini kita mau... Dadah Onal ya, mau buat perbedaan dulu nih teman-teman Pro 2. Ini terkait dengan talenan kayu versus plastik, mana yang lebih aman dari bakteri. Nah, kalau kita bahas tentang talenan, ini menjadi salah satu peralatan dapur yang hampir selalu digunakan saat memasak. Ya, meski terlihat sederhana, pemilihan bahan talenan ternyata dapat mempengaruhi kebersihan makanan yang memang teman-teman Pro 2 dikonsumsi sehari-hari. Nah, selain itu juga pastinya juga teman-teman Pro 2, selama ini banyak orang tuh menganggap talenan plastik itu lebih higienis dibandingkan talenan kayu. Namun, hasil penelitian justru menunjukkan fakta yang sangat berbeda. Nah, balasin informasi edukasi kesehatan yang dibagikan ya teman-teman Pro 2, penelitian yang dilakukan University of California menemukan bahwa talenan berbahan kayu ini mampu menampung lebih sedikit bakteri dibandingkan talenan plastik. Nah, temuan ini mematahkan anggapan bahwa bahan sintetis ya selalu lebih aman digunakan di dapur. Dan menurut penelitian tersebut, struktur alami kayu memiliki pori-pori yang dapat menyerap bakteri ke bagian dalam permukaan. Dan setelah masuk ke dalam serat kayu, bakteri ini akan terperangkap dan secara bertahap mati sehingga tidak mudah kembali mencemari bahan makanan yang dipotong. Nah, sebaliknya ya teman-teman Pro 2, talenan plastik memiliki karakter yang berbeda. Jadi goresan-goresan halus akibat penggunaan pisau menjadi tempat ideal bagi bakteri untuk bersembunyi. Karena letaknya berada sangat dekat dengan permukaan, kuman lebih sulit dibersihkan secara menyeluruh meskipun

pelenen telah dicuci menggunakan sabun. Jadi kondisi tersebut ini teman-teman Produ membuat bakteri berpotensi bertahan hidup lebih lama ya teman-teman Produ. Dan juga meskipun nih teman-teman Produ ya, kondisi tersebut tuh membuat bakteri berpotensi bertahan hidup lebih lama dan berkembang biak di dalam celah-celah bekas sayat pisau. Nah, risiko kontaminasi silang pung ini meningkat ketika talenan yang sama digunakan untuk memotong bahan makanan lain, terutama jika digunakan bergantian untuk daging mentah, sayuran, maupun makanan siap santap. Nah, teman-teman Produ, temuan ini menjadi pengingat ya bahwa menjaga sanitasi dapur tidak hanya bertanggung pada jenis peralatan yang digunakan, tetapi juga pada kebiasaan merawatnya. Dengan memilih talenan yang masih layak dipakai, membersihkannya secara benar, menggantinya saat sudah rusak, masyarakat dapat mengurangi resiko kontaminasi bakteri serta menjaga kesehatan keluarga.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: live.
1: Eh, ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Eh, gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Yuk, yuk, yuk, ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi loh, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Eh, tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
1: Eh, benar juga ya. Ih, ngeri, ngeri.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum, atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
1: Radio Republic of Indonesia.
2: Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on.
3: Produe FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Produe FM.
5: Aku emalu Louis Vuitton.
1: Stay tuned on Produe FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

Oke, Rere Pro dan Ebire, teman terbaik kamu. Selamat siang ya, teman-teman Pro 2. Kita masih dengan santai siang bareng Lesdi sampai nanti di pukul 15 atau jam 3 sore nih, teman-teman Pro 2. Nah, biasanya kalau udah jam-jam segini tuh, aduh, jam rawan, tau gak sih? Ngantuk. Dan emang ini Lesdi juga udah ngantuk di studio. Ya, gimana caranya biar gak ngantuk? Ya, pastinya cari waktu kalian untuk mungkin beraktivitas biar nggak ngantuk, teman-teman Pro 2 ya. Jangan malas-malasan. Biasanya kalau orang apa ya, terlalu kenyang itu juga cepat ngantuk ya, teman-teman Pro 2. Tapi memperbiasakan diri kita biar nggak ngantuk, cari kesibukan. Misalnya kalau kamu di tempat kerja ada pekerjaan yang belum diselesaikan, silakan ya, harus cepat-cepat diselesaikan, teman-teman Pro 2. Dan mungkin sambil dengar lagu, apalagi, tapi jangan cari lagu yang galau-galau ya, teman-teman Pro 2. Kalau cari lagu yang galau-galau itu bisa membuat kamu tambah ngantuk. Mending cari lagu yang semangat-semangat. Nah, ada satu lagu yang ini lagi viral-viral banget, teman-teman Pro 2. OBH buat kamu.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
5: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
6: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegoda.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
1: Produ FM.

Oke, Riri Prodo Nabire, teman terbaik kamu. Teman-teman Prodo masih dengan sampai siang ya. Ini setengah jam ke depan lagi, Lesti akan menemani kamu. Dan ini saya mau share dulu buat teman-teman Prodo. Ini terkait dengan seminar internasional di Jakarta, memperkuat dialog antar peradaban serta kerjasama Indonesia-Tiongkok dalam berbagai bidang. Dan forum membentuk basis pakar komunikasi internasional untuk mendorong kolaborasi Asia Selatan dan Asia Tenggara. Dan yang terakhir, teman-teman Prodo, peserta mengusulkan digitalisasi arsip Cengho sebagai basis data multibahasa bagi masyarakat Indonesia.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya. Kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Terakhir? Ah, nggak tahu. Aku nggak ngikutin.
2: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
3: Santai siang di Produa FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Produa FM.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat. Senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Oke, Rere Prodo Nabire, teman terbaik kamu, teman-teman Produa di studio pukul 14 lebih 53 menit waktu Indonesia Timur. Nggak terasa banget kita akan mengakhiri untuk santai siang sesi pertama bareng Lesdi. Tapi tenang ya, masih melanjutkan dengan santai siang bareng rekan saya Suci Ramdhani sampai nanti di pukul 16, dan nantinya akan dilanjutkan sampai nanti di pukul 21 atau jam 9 malam. Oke, jadi tetap semangat aja buat teman Prodo, semoga beraktivitas dengan cuaca yang begitu cerah dan panas banget. Lesti pamit, sampai ketemu di besok pagi ya. Selamat siang, bye-bye.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.

0: nggak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
3: Anak kecil, minggir kamu.
4: Coba deh bapak baca tulisan itu.
3: Jaga ketertiban, harap antri.
4: Nah, itu bapak bisa baca.
3: Anak kecil, kamu ini...
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
4: Anak kecil aja tahu.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
6: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on.
7: Prodwe FM,
8: teman terbaik kamu.
7: Prodwe FM.
9: Aku hemat Gucci, aku hemat Louis Vuitton.
7: Stay tuned on Prodwe FM.
8: Teman terbaik kamu.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Santai Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Asus. Lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Oh, no. Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Berita itu hoax kan?
1: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
8: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Info Pro 2 FM.

Info 2 di sore hari ini, teman-teman, 2 informasi pertama. Pemerintah Provinsi Papua Tengah resmi meluncurkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia atau SIPDRI berbasis surat perintah pencairan dana SP2D online dan kartu kredit pemerintah daerah atau KKPD di balon kantor Gubernur Papua Tengah di hari Rabu 1 Juli 2026. Peluncuran tersebut, teman-teman, menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam mempercepat transformasi digital pengelolaan keuangan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Implementasi SIPDRI berbasis SP2D online dan KKPD diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui sistem yang terintegrasi. Selain itu, penggunaan KKPD juga diharapkan mendorong optimalisasi transaksi non

Dua grup K-pop and HYBE akan tampil di Jakarta dalam rangkaian tur dunia mereka bertajuk Full Saga yang akan dilaksanakan dari tahun 2026 sampai 2027. Angie Indonesia ya, teman Pro 2 tentunya sudah bersiap, dimana pengumuman juga sudah disampaikan oleh promotor melalui akun Instagram pkentertainment.id kepada para penggemar NHYPEN di Indonesia. Dalam keterangannya, promotor menyampaikan bahwa pertunjukan NHYPEN World Tour Blue Saga in Jakarta dijadwalkan pada Sabtu 23 Januari 2027 di Jakarta International Stadium. Sementara itu, untuk penjualan tiket dengan mekanisme engine membership presale akan dibuka pada tanggal 11 Juli 2026 mulai pukul 15.00 sampai 23.59 menit waktu Indonesia Barat. Pendaftaran pengguna layanan ini, teman Pro 2, dibuka dari 1 Juli 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai nanti tanggal 7 Juli 2026 pukul 9.59 menit waktu Indonesia Barat. Sementara itu untuk penjualan umum, teman Pro 2, menurut informasi dari promotor, nantinya akan dibuka di tanggal 13 Juli 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan NHYPEN sendiri sudah memulai tur dunia mereka, yaitu Blood Saga di Seoul, Korea Selatan pada Mei 2026. Rangkaian tur dunia grup itu juga mencakup pertunjukan di kota-kota wilayah Asia, Amerika Latin, Amerika Utara, dan Eropa di tahun 2026 hingga 2027. Sekian info Pro 2 di sore hari ini yang dilansir dari rri.co.id.

0: FM Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Yeah. Produe FM.
1: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produe FM.
0: Stay tuned on Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
4: Sini, Kitty.
3: Oh, pantesan. Ada bunda sih yang bawa ikan.
4: Kamu mau makan juga ya?
3: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
4: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
3: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
4: Cuci tangan dulu, Sisi.
3: Oh, iya. Lupa.
4: Sudah pakai sabun belum?
3: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
4: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
3: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
4: Eh, anak bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
3: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
4: Tapi Sisi main kucing tadi.
3: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
5: A few moments later.
3: Bunda, ikan Sisi dimakan kita.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
1: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Krik, krik.

Masih di Pro Don't Abuse Teman Pro 2. Tentunya di sore hari ini Teman Pro 2 ditemani sama Suci, temani kamu di segmen Santai Siang ya Teman Pro 2. Sampai nanti di segmen Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Oke Teman Pro 2, di sore hari ini Suci mau sampaikan dulu selamat sore buat kalian. Selamat beraktivitas ya, buat kalian semua yang masih sibuk bekerja ya. Selamat bekerja saja buat kalian, dan juga mungkin buat kamu yang lagi senggang ya, sambil bersantai karena mungkin habis selesai kerja. Selamat bersantai juga, selamat berkumpul kembali bersama keluarga kalau kalian sudah pulang ke rumah. Selamat apa ya, pokoknya selamat apa aja deh buat kalian semua Teman Pro 2 di sore hari ini. Assalamualaikum Teman Pro 2, di sore hari ini Suci update dulu satu informasi dari salah satu anime ya yang cukup hype sekali Teman Pro 2, yaitu ada anime Haikyuu ya. Karena antusiasme penggemar ya Teman Pro 2 dari anime ini kembali memuncak seiring dengan berlanjutnya proyek film layar lebar bertajuk Haikyuu Final. Salah satu momen yang paling dinantikan adalah pertemuan antara Suyu Hinata dengan sosok yang dianggap sebagai representasi modern dari idolanya, yaitu ada Korai Hoshiumi dari SMA Kamomedai Teman Pro 2. Dan pertandingan ini bukan sekedar perebutan poin ya buat lanjut ke babak berikutnya di turnamen nasional, tapi merupakan sebuah pembuktian nih mengenai siapa sih yang lebih layak menyandang gelar The Little Giant atau raksasa kecil yang baru. Berdasarkan informasi yang tersedia Teman Pro 2, proyek Haikyuu Final ini dibagi menjadi dua bagian ya di film layar lebar. Film pertamanya Haikyuu The Movie Decisive Battle at the Garbage Dump atau Karasuno versus Nekoma Teman Pro 2, ini kan sudah sukses dirilis ya secara global di tahun 2024. Untuk film keduanya sendiri Teman Pro 2, yang akan mencakup pertandingan melawan Kamomedai, yaitu ada Haikyuu versus The Little Giant. Jadwal rilis resminya secara spesifik untuk wilayah Indonesia ini masih dalam tahap validasi. Tapi para penggemar ini memprediksi Teman Pro 2, kalau pengumuman tanggal rilis ini ya akan dilakukan oleh studio production IG dalam waktu dekat, mengingat jeda produksi antara film anime biasanya kan hanya memakan 1-2 tahun begitu Teman Pro 2. Kita tunggu saja ya kabar terbaru dari anime Haikyuu ini.

0: cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Likuifaksi adalah proses saat suatu material seperti tanah atau batuan padat menjadi cair akibat tekanan yang dihasilkan oleh getaran atau guncangan yang kuat. Ketika likuifaksi terjadi, material tanah atau batuan yang sebelumnya padat tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan berubah menjadi cair atau setengah cair. Perubahan ini yang membuat tanah menjadi lebih mudah bergerak, sehingga likuifaksi berpengaruh dalam fenomena tanah bergerak. Ada beberapa faktor penyerta yang membuat gerakan tanah sangat terlihat saat likuifaksi terjadi. Faktor seperti kemiringan lereng, beban tambahan atau faktor geoteknik berperan membuat tanah bergerak saat mengalami likuifaksi. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan bahaya dari fenomena tanah bergerak ini bisa menyebabkan bangunan turun masuk ke dalam karena air terperas keluar dan tanahnya memadat. Selain menyebabkan permukaan tanah menjadi turun, pondasi bangunan yang berada di tanah tersebut juga ikut turun.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
2: RRI Pro 2 FM.
3: Teman

Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih ditemani juga sama Suci ya di sore hari ini. Teman Pro 2 ada kabar terbaru nih, teman Pro 2 ya. Khususnya mungkin buat kamu, teman Pro 2 yang suka banget sama K-pop ya. Kabar terbaru datang dari grup wanita ada Mamamoo yang dipastikan akan kembali menyapa para penggemarnya di Indonesia. Nah, grup yang dikenal ya dengan kemampuan vokal live-nya yang luar biasa tersebut, teman Pro 2 dijadwalkan akan menggelar konser mereka di Jakarta di tanggal 19 September 2026 mendatang. Dan konser mereka, teman Pro 2, di Jakarta dijadwalkan akan tampil ya di gedung pertemuan modern Nice Peak 2 ini mulai pukul 18.30 menit waktu Indonesia Barat. Pengumuman resmi mengenai agenda besar ini sendiri juga disampaikan langsung sama pihak With Us Indonesia ya, selaku promotor yang membawa mereka. Dan konser mereka bertajuk Mamamoo 2026 World Tour dirancang sebagai perayaan perjalanan karir artistik grup sekaligus menjadi momentum reuni intim ya bersama para

Nah, sementara itu teman Pro 2, untuk penjualan tiketnya sendiri ya, pihak penyelenggara ini sudah menetapkan jadwal penjualan tiket resmi di tanggal 17 Juli 2026 melalui platform Fastiket mulai pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Sementara itu untuk informasi lebih lanjut seperti detail mengenai pembagian kategori penonton, terus juga denah kursi panggung, sama daftar harga tiket ini akan diumumkan secara terpisah oleh promotor dalam waktu dekat teman Pro 2.

0: Rapstar. Produe FM.
1: Teman terbaik kamu. Produe FM.
2: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produe FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Produe FM.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

90.1 tahun terbaik kamu teman Pro 2. Karena sudah jam 17.57 menit waktu Indonesia Timur, ini waktunya buat Suci putarkan Talhim dan juga Kumandang Azan Maghrib untuk wilayah Nabire dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Masih di Pro 2 Nebri, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selanjutnya kita gabung ya bareng Pro 2 Jakarta untuk siaran langsung launching program nasional Pro 2 English Corner.
2: Oke, fruit ya. Jadi yang benar adalah fruit, bukan fruit.
3: Fruit.
2: Nah, kalau fruit itu yang lagi ramai sekarang.
3: Apa tuh?
2: Kalau goal, fruit, fruit.
3: wow, jokes Anda.
2: Aduh, maaf ya.
3: Yeah. Akhir bulan fruit suka habis.
2: Apa itu?
3: Duit. Jauh, makin jauh.
2: Oke, jadi yang benar adalah fruit. Ya?
3: Yes.
2: Oke, lanjut.
3: Next word. And that's it. Oh, no. Nah, ini nih.
2: Ini dia.
3: Suka. Cucu chamber.
2: Salah.
3: Bukan ya?
2: Salah. Cucumber.
3: Cucumber. Yang benar adalah cucumber.
2: Oke. Yang benar adalah cucumber.
3: Benar ya berarti ya dari teman-teman komunitas Inggris benar ya?
2: Benar ya.
3: Oke. Okay.
2: Takutnya kita salah.
3: Nah, nanti makanya kita ajak ngobrol.
2: Oh iya benar. Betul. Oke, okay, selanjutnya.
3: Karena kita sering salah juga ya ngomongnya.
2: Ah, ini dia ya.
3: Login.
2: Aduh, terlalu medok, Mas. Terlalu medok, Mas. Yang benar adalah
3: login.
2: Betul ya?
3: Benar ya, login ya.
2: Oke. Sudah ya?
3: And that's all?
2: Oke.
3: Alright.
2: That's all ya, word of the day. Nah. Itu adalah beberapa contoh kata-kata yang mungkin sering kita gunakan di keseharian gitu ya.
3: Jadi makanya besok jangan lagi tuh, I want to finger.
2: Aduh, salah.
3: Salah.
2: Tak delete, Mas, fingermu. Oh, salah ya, bukan gitu ya, bukan yes. Gitu ya. Itu contoh yang salah.
3: Contoh yang salah. Jadi gak apa-apa, ini teman-teman kita saling belajar bersama
2: yes,
3: juga ya.
2: Betul, kita hari ini akan seru-seruan, akan belajar dan masih banyak segmen selanjutnya nih. Nah, tapi...
3: Yes, karena biasanya bahasa Inggris itu juga bisa dipelajari dari mana aja ya.
2: Betul.
3: Jadi ada dari musik, dari film. Makanya kita akan mempersembahkan salah satu performance.
2: Yes.
3: Ini dari salah satu penyanyi bintang radio. Radio star ya.
2: Yes. Karena dia juga akan membawakan theme song English Corner.
3: Wow.
2: Yang akan dibawakan oleh
3: Dava Radio Star.

0: So Leo, alright. Thank you Amanda.
1: Thank you Amanda. Terima kasih, terima kasih. Wow, seru sekali.
0: Enak ya ngomong bahasa Inggris, no
1: betul,
0: judge.
1: Betul.
0: No something, no people laugh gitu.
1: Yes.
0: Ah, it's a safe okay. place ya. Okay, thank you so much.
1: Thank you so much buat Kayuga.
0: Thank you so much.
1: Kak Koni, terima kasih. Silakan kembali ke tempatnya.
0: Wow.
1: Wow, seru sekali ya.
0: Banget nih kalau misalkan kita bisa belajar bahasa Inggris ya.
1: Betul. Nah, selanjutnya, kita masih belajar lagi nih.
0: Oh, masih belajar lagi kita?
1: Masih belajar lagi dong.
0: We have to talk in English
1: yes,
0: more, right?
1: Masih ada sebuah mungkin cara kita belajar bahasa Inggris.
0: Oke.
1: Okay. Betul. Kalau tadi kan kita udah mencoba untuk...
0: Conversation.
1: Real
0: life.
1: Betul. Terus sekarang kita belajar dari lagu.
0: Lagu.
1: Betul.
0: Okay, okay. Okay, so what are we going to sing? Edit.
1: Alright. Kita bakal menyanyikan sebuah lagu yang mungkin semuanya juga tahu.
0: Okay.
1: Ada sebuah lagu dari Coldplay.
0: Coldplay, woo.
1: Berjudul Viva La Vida.
0: Okay, yang tahu.

0: Jadi wow. Gitu ya. Wow.
1: Itu ya. Itu salah satu cara kita juga bisa belajar bahasa Inggris ya.
0: Iya, biasanya ada lirik-lirik yang before kita gak tahu.
1: Bener.
0: Sekarang kita tahu searching-searching artinya apa ya.
1: Ah, itu.
0: Cara penyebutannya gimana ya.
1: Betul sekali.
0: Oh, kalau dari Google,
1: yes.
0: Viva La Vida ini reminds that success, power, and life can change at any moment. Terus habis itu, it's about appreciating every opportunity and staying humble.
1: Ah, itu dia penting tuh, stay humble ya.
0: Yes.
1: Betul sekali.
0: Oke, jadi teman Pro 2 yang ada di seluruh dunia dan pastinya juga teman-teman yang ada di sini, kalau misalkan mau belajar bahasa Inggris juga bisa ternyata dari musik ya.
1: Betul.
0: Dari musik bahasa Jawa? Enggak. Oh,
1: enggak dong, bahasa Inggris dong.
0: Itu jago bahasa Jawa nanti.
1: Betul, bahasanya beda itu ya.
0: Yeah.
1: Oke, selanjutnya kita punya sebuah games.
0: Game?
1: Kita bakal ngajak teman-teman semua di sini
0: okay.
1: Bermain games nih.
0: Main game, jadi kita ngajak lagi ke depan panggung nih?

0: berarti ya. Fireworks.
1: All right.
2: Itu sama ya berarti ya poinnya ya.
1: Betul. Next question. I am the capital city of Indonesia.
2: Okay.
1: Billions of people live here. What am I? What city am I?
2: Lagunya apa ya? Emang ada lagu?
1: Ada dong.
2: Apa ya?
1: Ada yang tahu?
2: Tahu.
1: Okay, let's go.
2: Kamu nyontek apa itu?
1: Gak ada. Lagi ngonten dia, lagi ngonten.
2: Buka lirik. Okay, aku
1: nyanyikan.
2: Aku tahu answernya sih, tapi gak tahu lagunya. Ya, yeah, okay, you, Najwa.
3: Hi. Yes.
1: Okay, gak apa-apa.
2: Sing it. It's okay.
1: Easy.
3: School in Jakarta.
2: Oh iya, yeah. School in Jakarta. Oh iya, benar tuh ya.
1: Benar apa tidak, juri?
2: Benar, juri. Oh iya, iya.
1: Betul, berarti ya?
2: Betul.
1: Jakarta jawabannya. Alright. Okay.
2: Gue gak kepikiran loh kalau jawabannya.
1: Iya sih, bener sih.
2: School in Jakarta.
1: Betul. Okay. Lanjut.
2: Last question. Oh ini berarti semuanya berdapatkan ya. Kamu harus jawab Billie Eilish.
1: Berarti tinggal kamu doang nih, belum nih.
2: Let's go. Okay. So for Billie Eilish, I am... Oh ini. Finish the following question.
1: Yes.
2: True, that ... comes from within.
1: Okay.
2: Yeah.
1: Tahu?
2: Bahasa Inggris of cantik.
4: Beauty.
2: Yeah,
1: beauty.
2: Okay.
1: Nyanyiin dong.
2: What's the song?
4: Beauty is your
2: own. Oh iya, benar.

0: Zaira.
1: Terima kasih, silakan kembali ke tempat. Terima kasih banyak, terima kasih.
0: Oke. Bisa cepat-cepat banget ya, Pak?
1: Ya bisa ya. Kita aja nyari mic nggak ketemu.
0: Coba mikir satu kata. Ini jadi pengen dikit.
1: Oke, apa ya?
0: Lights.
1: Lights.
0: Lagu Lights apa ya, Lights? I am the lights.
1: Lagu apa itu?
0: Keren. Mereka keren.
1: Mereka keren sih. Mikirnya lebih cepat dari kita ya.
0: Iya. Yeah.
1: Gokil.
0: Oke. Okay. Wah, seru banget.
1: Yes.
0: Teman-teman, so don't forget to speak English,
1: yes,
0: ya kan?
1: Jangan takut untuk belajar bahasa Inggris, karena kita harus belajar bahasa Inggris ya, karena ini di era sekarang cukup penting juga ya.
0: Iya, yeah, soalnya dimanapun itu emang wajib banget ngomong bahasa Inggris ya.
1: Betul sekali.
0: Oh, what an amazing day. Yes. Thank you so much for everyone who came, who listen, who join from Zoom. Thank you so much, ladies and gentlemen.
1: Terima kasih untuk seluruh narasumber, para tamu, penonton, dan tentunya sobat RRI yang sudah mengikuti English Corner hari ini ya. Semoga kita makin semangat untuk belajar bahasa Inggris dan jangan takut untuk memulai bicara tentunya.
0: Dan pastinya, see you at the next English Corner. Keep learning, keep growing, and keep speaking English. All right.
1: Bye everyone.
0: Bye everyone. Thank you so much.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can do these long drives sitting. Come on. Bring them out.
2: Hey. Bring them out. Yeah. Produe FM. Produe FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Produe FM.
4: Aku hema Gucci, aku hema Louis Vuitton.
2: Stay tuned on Produe FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Nah, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa!
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, kliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
3: Produe FM.
4: Teman terbaik kamu. Produe FM.
5: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Sus, lihat nih HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

mata ini enggan terpejam. Tak ingin hati menutup malam. Hanya ditemani suara daun bergesekan. Aku bisa mendengar semua. Sepi sunyi jangkrik bernyanyi. Anjing menggonggong.

itu tiba di akhir nanti. Takkan terjaga lagi aku. Takkan terjaga lagi aku. Takkan terjaga lagi aku. Takkan terjaga bila tiba saatnya. Takkan mata terbuka di akhir nanti.

0: Cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik.
0: Lingkungan.
1: Lalu lintas. Budaya dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga
1: dengan RRI 30 detik.
2: Woi, kemana? Anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
3: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!
1: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Masih di Pro 29 teman terbaik kamu. Teman Pro 2 tentunya masih ditemani sama Suci juga ya di malam hari ini. Teman Pro 2, setelah penantian panjang akhirnya ya Tulus ini meluncurkan single terbarunya. Kita tahu kalau terakhir itu Tulus merilis album penuh ya bertajuk Manusia di tahun 2022 ya kalau tidak salah. Dan akhirnya di tahun ini 2026 Tulus merilis single terbaru berjudul Teh Hijau di tanggal 30 Juni 2026 kemarin teman Pro 2. Tidak butuh waktu lama ya bagi karya terbaru ini untuk mencuri perhatian dan mendulang kesuksesan di dunia digital dan juga di media sosial. Karena memang sejak hari pertama perilisannya teman Pro 2, lagu tersebut ini langsung mendapat sambutan yang hangat sekali ya dari publik sampai sukses menempati peringkat ketiga dalam jajaran tren musik di platform YouTube. Sampai saat ini juga teman Pro 2, video musik lagu tersebut ini bahkan sudah berhasil mengumpulkan angka penayangan yang fantastis sekali, yaitu lebih dari 500 ribu kali teman Pro 2. Dan kalau kita bicara tentang Tulus ya teman Pro 2, lagu-lagunya ini kayaknya nggak ada yang fail, nggak ada yang gagal, semua itu apa ya, enak didengar, terus juga punya tempatnya masing-masing ya teman Pro 2. Terus di balik aransemennya lagu ini teman Pro 2 ya, yang dikemas secara hangat dan juga menenangkan, single Teh Hijau ini tuh menyimpan pesan yang sangat personal teman Pro 2 sekaligus relevan dengan realitas kehidupan. Nah, Tulus ini teman Pro 2 ya, secara mendalam mengangkat tema mengenai rasa hampa, kehilangan arah, sampai pergulatan batin seseorang yang sedang kesulitan menemukan kebahagiaan. Nah, rangkaian liriknya ini teman Pro 2 yang secara jujur menggambarkan proses emosional individu yang lagi berjuang nih mencari pematik kesenangannya sambil belajar berdamai dengan keadaan. Tapi kalau ngomongin soal Tulus juga teman Pro 2 ya, di media sosial bahkan ada beberapa yang notice, mungkin kamu juga notice teman Pro 2, kalau lagu-lagunya Tulus

ini judulnya khususnya ya itu kadang-kadang cukup unik ya. Kalau di single barunya ini Teh Hijau ya, cukup unik untuk sebuah judul lagu. Terus juga ada lagu lamanya ya, yaitu Sepatu dan juga Gajah. Tapi ternyata teman Pro 2 ya, pemilihan judulnya ini ternyata punya maknanya sendiri. Karena Teh Hijau sendiri teman Pro 2, filosofis yang digunakan sebagai simbol ketenangan, harapan, serta media refleksi bagi siapa saja yang sedang melewati masa-masa sulit. Dan melalui untaian liriknya, lagu ini tuh mengajak para pendengar untuk mengambil jeda sejenak ya, menerima emosi negatif secara alami dan juga membiarkan diri ini pulih perlahan. Dan karya ini teman Pro 2 ya, seolah kembali membuktikan kualitas musikalitas tulus yang tetap tajam dalam menyentuh sisi kemanusiaan terdalam para pendengarnya. Jadi mungkin buat kamu teman Pro 2 yang belum dengerin lagu terbarunya Tulus, ini dia Teh Hijau dari Tulus.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: ada rambutnya sih? Mas?
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Produser. Teman terbaik kamu.
4: Produ FM. Teman terbaik kamu.
5: Info Produ 2FM.
6: Info Produ 2 di malam hari ini, teman Produ 2 bersama Suci. Informasi pertama, ada kabar terbaru dari penyanyi Justin Bieber, teman Produ 2, yang resmi meluncurkan album live terbarunya berjudul Swag Life from Coachella di tanggal 26 Juni 2026. Nah, album ini sendiri teman Produ 2 merekam secara langsung penampilan utama Justin Bieber di Coachella Valley Music and Art Festival yang berlangsung di Empire Polo Club, Indio, California di 11 April kemarin. Bersama dengan perilisan album, Justin Bieber juga menghadirkan video konser penuh bertajuk Swag Live from Coachella full set. Sebagian rekaman pertunjukan sebelumnya sudah diunggah melalui kanal resmi Coachella dan berhasil meraih lebih dari 147 juta penayangan di seluruh dunia.

Pencapaian tersebut menjadikan penampilan Bieber sebagai salah satu pertunjukan yang paling banyak disaksikan sepanjang sejarah Festival Coachella. Dan album live ini berisi 22 lagu yang menampilkan berbagai materi dari album studio terbarunya Swag, serta sejumlah lagu dari proyek lanjutan Swag Part 2. Selain itu, Justin Bieber juga membawakan lagu populernya Stay serta Essence yang menjadi kejutan spesial bagi para penonton. Informasi terakhir, Taman Pro 2, grup idol BTS kembali menempati posisi pertama tangga Billboard Box Score Top Tours selama 2 bulan berturut-turut. Grup tersebut menjadi artis tour dengan pendapatan dan penjualan tiket tertinggi di bulan Mei 2026. Billboard mencatat BTS mengantongi pendapatan sebesar 127,8 juta dolar Amerika Serikat selama periode tersebut. Pendapatan itu berasal dari 12 konser yang digelar mulai tanggal 2 hingga 28 Mei 2026. Dalam rangkaian konser tersebut juga BTS menjual sekitar 641 ribu tiket kepada para penggemar. Jumlah tersebut memperkuat posisi BTS sebagai artis dengan penjualan tiket tour terbanyak bulan itu. Capaian tersebut sekaligus memecahkan rekor pendapatan bulanan tertinggi untuk kategori grup di Billboard Pop Score. Rekor sebelumnya dipegang The Rolling Stones dengan pendapatan 95 juta dolar pada Agustus 2019. Sekian info Pro 2 di malam hari ini yang dilansir dari rri.co.id.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Ada cewek tuh.
2: Bening lagi, aduh.
3: Udah, yuk.
4: Kiu-kiu, sendiri aja, Neng.
5: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Yeah.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
3: Berikut tugas Anda.
2: Buat lebih ringkas lah.
3: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
2: Oh, singkat, padat, pulang.
4: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
2: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
4: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
2: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
4: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
2: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
4: Ya ampun. Sini aku lihat. Tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
2: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
4: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: Produser, teman terbaik kamu.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. #atwork. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @geri79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
3: Radio Republik of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Yo. Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Produk, platform pesan instan WhatsApp ya, resmi memperkenalkan fitur terbaru mereka, Teman Produk, yaitu solusi privasi terbaru untuk pengguna yang ingin berinteraksi tanpa harus membagikan nomor telepon pribadi. Dan mulai akhir Juni kemarin, Teman Produk ya, aplikasi yang berada di bawah naungan Meta ini meluncurkan fitur nama pengguna atau username secara bertahap. Melalui pembaruan tersebut, sebagian pengguna ini bahkan sudah mulai bisa melakukan reservasi nama akun unik mereka sebelum fitur ini nantinya dirilis secara global dalam beberapa bulan ke depan. Berdasarkan penjelasan resmi perusahaan, Teman Produk, kehadiran fitur ini tuh berfungsi sebagai lapisan keamanan tambahan bagi pengguna WhatsApp. Karena saat fitur privasi ini diaktifkan, nomor telepon pengguna WhatsApp ini akan otomatis tersembunyi dari ruang obrolan saat pertama kali dihubungi Teman Produk. Dan sebagai gantinya, identitas username inilah yang akan digunakan sebagai kontak utama untuk memulai percakapan awal dengan aman. Jadi nomor kita ini tidak langsung terpampang nih Teman Produk, gantinya pakai username. Langkah ini juga dinilai akan meningkatkan kenyamanan pengguna ya saat bergabung ke dalam ruang grup maupun komunitas besar. Jadi pengguna ini tidak perlu lagi nih merasa khawatir kalau nomor pribadinya akan terekspos oleh anggota lain yang belum dikenal secara personal, sehingga interaksi di dalam komunitas digital terasa lebih aman sejak awal. Selain itu, Teman Produk, WhatsApp juga ini menyiapkan ya interaksi khusus bagi kreator konten dan juga pelaku UMKM biar bisa menyamakan nama akun mereka dengan Instagram atau Facebook demi konsistensi identitas digital. Jadi tidak perlu lagi ya Teman Produk, kamu bikin nama baru, kayak kontak baru. Jadi nantinya username WhatsApp kamu juga bisa langsung connect, atau bukan connect sih kayaknya, namanya sama ya dengan akun sosial media toko online kamu. Jadi bagi masyarakat yang pengen memeriksa ketersediaan fitur ini, pengecekan ini bisa dilakukan secara berkala melalui menu pengaturan, terus pilih opsi akun dan masuk ke menu nama pengguna pada aplikasi versi terbaru. Karena proses peluncuran sistem keamanan ini baru dijalankan ya secara bertahap oleh pihak Meta, maka dari itu ketersediaan aksesnya juga ini belum akan langsung muncul secara serentak di seluruh smartphone pengguna saat ini. Begitu Teman Produk ya.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Pro 2 FM.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Biaya penanganan bencana alam terus
0: menurun. Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
2: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana.
3: Masih di Prodo Nabila, teman terbaik kamu, teman Prodo 2, karena udah 9 malam waktu Indonesia Timur. Kita gabung bareng Prodo 2 Jakarta untuk Music Live Chat.
4: Music Live Chat. Balik lagi di MLC Music Live Chat, teman Prodo 2 seluruh Indonesia. Gimana kabarnya? Ketemu sama Davi Prada di malam Jumat ini ya, teman Prodo 2. Gimana kabarnya sekali lagi? Semoga harinya baik-baik saja ya, dimanapun kau berada, teman Prodo 2 seluruh Indonesia. Dan hari ini kita akan kedatangan salah satu tamu yang spesial juga. Salah satu tamu yang kalau nggak salah, dia merilis lagu tuh terakhir beberapa tahun yang lalu itu. 3 tahun yang lalu kalau nggak salah hitung ya, teman Pro 2. Jadi kalau kamu udah tahu siapa yang bakal main di Pro 2 di malam hari ini di Music Live Chat, better kamu langsung aja lihat dulu Instagram kita di @pro2fmjkt, teman Pro 2. Clue-nya yaitu ada 3 orang. 3 orangnya ini lagunya viral. Terus abis itu nama bandnya Dovertoons. Ya, ke-spill dong. Yes, kita bakal ngobrol bareng sama The Overtoons. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, buat kamu yang pengen mingle-mingle, bisa langsung merapat di YouTube channel kita di RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat juga ke WhatsApp di 0811-801-05, teman Pro 2, oke? Okay? Kita bakal seru-seruan pastinya bareng sama 3 orang, ya kan? The Overtoons, nanti ada bakal ada Michelangelo, Ruben, Nathaniel, sama Mada, Emmanuel, oke? Okay? Dan pastinya kamu juga bisa follow Instagram kita di @pro2fmjkt dan pastinya di Pro2FM seluruh Indonesia, oke? Okay? Kalau gitu jangan mana-mana dulu, kita bakal balik lagi, jadi tetap di MLC Music Live Chat.
5: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Ya semua bro dua masih di MLC Music Live Chat dan kita masih seru-seruan. Tadi gue udah spill sedikit siapa yang akan datang hari ini. Dan mungkin kalau misalkan lo nonton di YouTube channel kita di RRI Jakarta, pastinya kita sudah kedatangan. Ini dia Ruben dan Wada dari The Overtones. Hey, gimana kabarnya?
1: Baik. Inggris baru menang.
0: Woi, kita langsung ngomongin World Cup bro dua. Malam ini ada siapa ya? Coba kita cek dulu bentar ya dikit ya. Yeah. Nah, malam ini tuh ada Spanyol Austria.
2: Oke, Spanyol lolos.
0: Oke, benar. Portugal Kroasia.
2: Susah. Wah, iya sih itu agak unik tuh ya.
0: Apakah
2: Portugal deh?
0: Portugal ya? Portugal, lu siapa?
1: Kayak biar Cristiano Ronaldo moodnya bagus.
0: Boleh. Portugal, Swiss Aljazair, Swiss.
2: Swiss.
1: Belum tentu loh, tapi gitu-gitu
2: ya. Tapi gue Swiss.
0: Iya, kemarin juga.
1: Iya loh, sekarang.
0: Luar biasa sekali ya.
1: Wah, banyak gitu. Underdog menang.
0: Iya, sekarang banyak banget yang enggak terduga-duga tiba-tiba. Iya, seperti kemarin Belanda kalah ya itu lumayan menyakitkan sih. Ya. Tapi jadi ngomongin bola
1: lagi.
0: Oh, ya satu lagi Australia sama Mesir.
1: Masalah.
0: Mesir kayak oke sih. Ya, oke lah. Ya, yes, begitu dari kita para peneliti bola di Indonesia ya. Tapi gimana? Emang seberpengaruh apa World Cup ini dalam jam tidur lo jadinya?
1: Enggak nonton semua sih kalau.
0: Nonton semua ya?
2: Kita baru nonton 2 match doang.
0: Oh wow.
2: Brazil Jepang sama Inggris Kongo doang ya.
1: Iya, soalnya jamnya kurang bersahabat sih.
2: Kurang bersahabat.
0: Iya. Tapi sekarang gara-gara di Amerika kan ada yang pagi-pagi tuh.
2: Oh iya, betul.
0: Lumayan menolong tuh. Sambil nemenin macet ya. Ngomongin soal macet dan gimana keadaan macetnya Jakarta?
2: Luar biasa hari ini. Sampai capek loh nyetir. Biasanya ya cuma 20 menit dari rumah, sekarang bisa kayak 40-50 menit tadi. Wah, gila
0: sih. Tapi thank you loh udah ngebela-belain macet datang ke sini ya kan.
2: Seneng banget bisa balik ke sini.
0: Aduh, terakhir berarti balik ke sini promo mini album.
2: Kayaknya iya, heeh. 2 tahun lalu kali ya, heeh.
0: 2 tahun yang lalu ya. Berarti kalau rilisnya sendiri kan 3 tahun yang lalu ya.
1: Betul.
0: 3 tahun yang
2: tiga,
0: lalu.
2: Berarti kita
0: itulah. Nah, itu kalian ngapain aja tuh bertiga tuh?
2: Kebalikan sama hari ini itu pagi kalau enggak salah sessionnya. Terus okay. Ya kita nyanyi kayak 2 lagu gitu kali ya.
1: Maksudnya tapi pertanyaannya kayak setelah.
0: Setelah periode itu, ngapain aja tuh 3 tahun.
1: Setelah rilis macam-macam sih karena misalnya Mika pada saat itu sedang mau menikah ya. Itu kan lagi persiapan nikah dan nikah. Dan waktu itu aku juga sempat ambil kuliah online lagi. Wow. Ada juga sempat rilis solo project. Kita masing-masing rilis solo project juga. Jadi memang bisa dibilang Overture sempat emang agak passive period. Tapi gitulah pada aktif mungkin bikin project masing-masing dan nggak ngerekam lagu bareng ya.
0: Biasanya tuh kalau di pertemanan ya, kalau kalian kan persaudaraan ada namanya time skip moment gitu ya. Jadi kayak di mana orang-orang lagi fokus masing-masingnya dulu. Belum ngerjain apa segala macam, ntar tiba-tiba pas udah ketemu lagi udah beda-beda tuh.
1: Time skip moment. Mungkin ya, mungkin itu kata-kata yang tepat sih.
0: Tapi gak berasa ya 3 tahun
1: itu? Gak berasa, tiba-tiba kita kayak, oke waktu mau nulis lagu bareng lagi udah kayak, wah udah 3 tahun lebih mungkin gak nulis lagu bareng.
0: Oh berarti sama sekali gak nyentuh tuh kertas bareng-bareng Overtones gitu?
2: Gak sih.
0: Tapi manggung masih dong.
2: Manggung masih,
1: tapi nulis lagu bareng tanpa sadar bener time skip ya.
0: Bener. Tapi apa skill baru yang akhirnya kalian pelajarin masing-masing tuh dalam periode 3 tahun?
2: Mungkin lebih kayak kepercayaan diri gitu sih.
0: Maksudnya
2: kita nyoba solo masing-masing kan. Jadi emang kayak mau gak mau kita kayak melawan arus para penonton musik yang baru sendiri gitu. Gak pernah secara bertiga lagi gitu. Jadi ada sedikit confidence yang naik, ada sedikit apa ya, cara menulis yang baru juga kali ya, karena kita explore sama produser lain gitu kan. Jadinya itu kali ya.
0: Kalau gimana Ben?
1: Oh iya benar, apa skill kolaborasi dengan kolaborator yang berbeda-beda itu salah satu yang dipelajari, tapi juga benar kata Made ya, mungkin lebih jadi lebih mengenal karakter musikal diri, kira-kira apa yang kita suka, apa yang pingin kita explore, dan rasanya sih sadar gak sadar mungkin banyak juga sih dibawa kembali ke Overtones ya. Semoga menjadi warna-warna baru.
0: Ya meskipun The Overtones ya pasif tadi ya. Tapi tetap kalian ya larinya ke musik lagi.
2: Iya lagi.
0: Tapi kalau yang lain misalkan Padel
1: gitu. Padel
0: ya?
1: Padel enggak lagi. Pernah main 3 kali lah.
0: Kalian olahraga yang main gitu apa? Bola sih. Bola.
1: Padahal aku ya pernah main 3 kali lah. Bola 30 M. Padahal main 3 kali, menang 3 kali.
0: Oh, keren juga. Clean sheet ya. Oke. Ini seru banget nih teman berdua. Dan gimana kemarin rasanya pas pertama kali tadi udah di-spill sedikit kali ya. Pas nulis bersama-sama lagi tuh kayak rada sedikit kagok mungkin atau gimana?
2: Ada rasa janggalnya karena ya udah kayak benar-benar lupa gitu cara proses kayak dulu kerja sama-sama misal sama Mika tuh kayak gimana sama Ruben komunikasinya gimana gitu. Walaupun kita satu rumah ya kita tapi ketika suruh bikin karya tuh aduh nyaman gak ya kita menyampaikan perasaan ini atau apa gitu. Jadi kayak ya ada sedikit kagoknya tapi setelah 1-2 hari udah oke sih.
0: Udah aman lagi ya. Iya, studionya di rumah BTW teman bro 2 keren juga ya. Tadi gue bilang musisi UMKM.
1: Iya, betul. Gak salah ya.
0: Tapi pastinya UMKM yang mendunia jadinya ya. Nanti kita bakal juga ngobrolin tentang salah satu proyek terbarunya lagi nih dari The Overtunes. Asik. Kira-kira apa sih? Nanti gue bakal spill setelah yang satu ini juga teman bro 2 mungkin nanti bakal ada surprise call juga dari Mika ya.
1: Iya, boleh kita.
0: Nanti kita telepon lah ya. Kalau gitu, teman bro 2 kalau misalkan ada pertanyaan, bisa langsung merapat dulu di WhatsApp 0811-800-105 atau bisa langsung ke RRI Jakarta di live chatnya. Ini BTW ada yang nanya nih, ada Noval. Katanya, malam Kak Mika dan kawan-kawan apa kabar? Mikanya belum terhubung ya. Tapi gimana nih kabarnya? Tadi udah ditanya ya.
1: Baik sih.
2: Mika sih baik sih dan... ya. Cuma mungkin banyak urusan sama istri. Asik.
0: Asik. Udah istri.
2: Iya. Iya, jadi dia ya sama musik juga lagi banyak dia kan produser albumnya juga kan. Jadi dia lumayan sibuk di situ sih.
0: Oke. Nanti kita telepon aja. Ya, nanti kita telepon aja lah langsung Noval ya. Thank you udah nanya. Buat kamu teman produser sekali lagi 0811 800 105. Jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Oke, barusan dengerin salah satu lagunya, yaitu bintang tamu spesial kita masih sama The Overtunes. Gimana sih rasanya punya lagu yang selalu diputar di radio? Itu lagu juga sampai sekarang masih diputar loh.
1: Iya, tapi bisa aku percaya.
2: Tapi bisa aku percaya, sering diputar.
1: Seneng lah, seneng kok masih.
0: Udah berapa tahun berarti lagunya?
1: Tapi bisa aku percaya mungkin 6 tahun lebih kali ya.
2: 2017. Iya,
1: lumayan lama sih.
2: Ya udah lama banget.
1: Sampai 10 tahun.
2: Sampai 10 tahun ya.
1: Tapi masih fresh loh. Tapi bisa aku percaya itu bagiku selalu karena masih kerja sering bawain langsung ya. Jadi masih kerasa fresh bagiku.
0: Iya. Gak outdated gitu-gitu ya.
1: Tapi nice, kok nice, lagu nice. Lagu kadang-kadang muncul di radio, seneng sih selalu dan gitu.
0: Ih, seru.
1: Di udara.
0: Apalagi bikin sendiri di rumah, di studio rumah gitu-gitu kan. Alright, so karena tadi juga 3 tahun sibuk dengan acaranya masing-masing gitu ya. Dan akhirnya mereka baru aja ngerilis salah satu single dulu nih ya kan. Judulnya adalah
2: Sampai Kapan.
0: Nah, sampai kapan ini mau bercerita tentang apa sebenarnya dan siapa yang bercerita di sini? Nah,
1: ya semua bisa dianggap mungkin jadinya kita bertiga ya, kami bertiga.
0: Oke.
1: Okay. Mungkin pengin menyemangati diri sendiri juga kali ya, kayak sampai kapan nunda-nunda, sampai kapan malas-malesan mungkin gitu ya. Atau mungkin kita pada saat itu mungkin udah mulai jadi agak jenuh dan frustrasi sama diri sendiri kali ya, soal kenapa kita passive period gak mau nulis lagu bareng, kenapa kita gak ngebandnya gak bersemangat gitu-gitu mungkin ya.
0: Oh tapi ya, emang sempat ada fase malesnya itu ya?
1: Ada sih tetap jenuhnya, ya iya sih. Jadi ya maksudnya pasti salah satunya kenapa gak jadi nulis bareng karena jadi jenuh atau males atau gengsi atau apa.
0: Tapi kalau boleh tahu nih, pas lagi jenuhnya itu akhirnya kan akhirnya terbukti kan bikin lagu baru gitu kan. Nah apa yang akhirnya bikin kayak oh ya udah kita mulai deh gitu, triggernya gitu. Jadi nggak males.
2: Mungkin karena kita dikelilingin sama teman-teman yang sangat suka berkarya juga gitu kali. Okay. Ya. Jadi kita agak sedikit tertampar juga gitu melihat mereka gitu kadang-kadang kayak oh mereka kok masih semangat banget ya bikin karya gitu. Bahkan ada yang baru mulai baru tapi ambisinya tinggi banget gitu.
0: Okay.
2: Sedangkan kita tuh apa ya memiliki apa yang mereka impi-impikan gitu kan. Itu kalau misalnya kita nggak
0: benar sih.
2: Apa ya kalau misalnya kita nggak lanjut tuh rasanya salah banget gitu. Ada rasa guilt-nya juga dalam diri kita gitu yang kayak ya ini kita harus emang harus berkarya bareng gitu. Dan kalau misalnya kita ngomong technicality ya kita masih ada kontrak juga yang kita harus mewajibkan apa 6 lagu lagi lah gitu. Jadi kayak mau nggak mau deh gitu kita harus keluarin tapi kali ini keluarnya dengan ambisi yang sama besarnya sama teman-teman kita juga gitu.
0: Setuju sih, mungkin banyak juga musisi yang kayak ah gue pengen banget lagu gue diputer-puter apa segala macam gitu.
1: Iya. Bisa bekerja sebagai musisi bisa.
2: Iya sih.
0: Dan ini juga bisa buat pelajaran buat teman Pro 2 ya. Mungkin posisi lo sekarang itu adalah posisi yang diimpikan sama orang lain juga gitu.
2: Iya betul. Itu
1: udah hampir pasti sih.
2: Iya, itu udah hampir pasti sih.
0: Jadi jangan disia-siakan.
1: Aku pun pengen jadi penyiar loh.
0: Oh iya serius. Langsung lagiin gue besok. Iya kan. Emang ada pengalaman sebelumnya?
1: Enggak sih,
0: kita jadi interview
1: dulu,
0: ya.
1: Dari dulu kan duduk di sini aja kan. Cuman kayak wah, seru juga kayaknya lihat mixing boardnya gitu kayak oh, seru juga jadi penyiar kayaknya.
0: Ya, kita sama-sama tarik-tarik suara sih. Cuma ya gua enggak bisa suara bagus aja. Oke. Okay. Dan akhirnya sampai kapan ini ditulisnya berarti pas lagi apa namanya? Period berhenti itu atau tulis masing-masing baru kemarin ini
1: itu atau akhirnya mulai kembali balik ke studio bareng lah untuk pertama kali. Bisa dibilang hampir pertama kalinya lah ya. Nulis lagu bahkan kertas kosong, studio kosong, gak ada kanvas kosong lah gitu rasanya. Dan waktu itu bareng teman kita juga Natania dan Yosua. Lalu juga ada teman-teman band kita lain yang akhirnya ngebantu rekaman. Itu akhirnya gitu sih, pas nulis akhirnya keluarnya mungkin emang agak frustrasi ya nadanya kayak sampai kapan kau tersenyum pura-pura gitu-gitu kan. Tapi itu udah mulai nulis bareng lagi sih akhirnya yang pertama muncul lagunya gitu.
0: Oh wow. Dan akhirnya sentuhan baru apa yang maksudnya lo masukkan ke situ gitu? Ada gak?
2: Lumayan banyak ya. Maksudnya kayak Ruben pun juga akhirnya mulai eksplorasi main banjo gitu
0: Itu ada banjo ya?
2: Jadi ada sedikit sound-sound baru yang secara gak langsung mungkin terinfluence dari artis-artis yang kita dengerin selama passive period itu kali ya. Jadi ada nuansa juga dimana kita pengen nyanyinya rame-rame gitu, nggak cuma cowok-cewek, nggak cuma cowok doang gitu, ada ceweknya juga gitu. Terus kayak kita mulai memikirkan gimana caranya penonton kita nanti itu juga bisa nyanyi bareng sama kita gitu. Jadi range nada dasarnya kita itu pun juga kita sesuaikan gitu sama penonton gitu. Jadi kemarin ya udah mulai agak ngomongnya udah agak teknis sih kemarin pas lagi bikin albumnya gitu.
0: Wow, oke, okay. Ini seru banget sama berdua. Tapi kalau misalkan nih ada apa ya? Ada wejangan lah ya buat teman berdua yang mungkin lagi ada di posisi kalian kemarin gitu, yang yang maksudnya mager gitu. Kira-kira apa ya yang bisa nyemangatin mereka lagi gitu?
1: Wah, iya sih. Kadang ya beda-beda orang, beda orang beda saran ya. Yeah. Kan? Tapi mungkin benar sih, mungkin bisa rely dan terhadap teman-teman sekitar kita gitu kali ya yang. Seringkali bisa memberi kembali energi bahkan diri kita sendiri gitu kadang-kadang memang gitu kan kalau lagi malas atau lagi depresi atau apa seakan-akan diri kita sendiri juga hilang gitu kan kita jadi kayak bayang-bayang diri kita tapi
2: harus mengelilingi diri sendiri dengan teman-teman yang positif sih kayaknya
0: itu satu ya
2: banget.
0: Dan mungkin kalau misalkan udah beneran capek banget nih gitu kan ya ambil istirahat gitu-gitu segala macam juga nggak apa-apa ya
2: betul.
0: Alright, ini gue pengen puterin lagunya. Abis ini teman berdua, jadi langsung aja kita dengerin bersama-sama lagu terbaru dari The Overtunes. Ini dia, Sampai Kapan.

0: Tools. Aduh. Ih, ini merinding gue. Lagunya seru banget. Dan anyway, kita tadi kan ngobrol berdua aja nih, bertiga sama gue. Tapi kali ini sudah lengkap karena ada Mika lewat telepon. Halo.
1: Aku muncul secara virtual.
0: Nah. Gimana kabarnya Mas Mika?
1: Baik-baik, apa kabar?
2: Baik. Audionya bagus banget ya.
0: Ini pakai studio. Ini pakai studio apa? Mix studio nih.
1: Iya, ini lagi di studio rumah, makanya ada mikrofon. Kayaknya harusnya audionya lumayan.
0: Coba bisa bisik-bisik ya jadi ASMR.
1: Iya, coba.
0: Asik. Oke deh. Dan pastinya tadi kita udah cerita-cerita nih Mas Mik. Jadi kayak apa namanya? Rasanya ya quote on quote comeback lah 3 tahun gitu apa segala macam. Nah, kita pengen menguji nih apakah Mas Ruben sama Mada dia beneran apa namanya? Beneran sama gitu ya perasaannya atau jangan-jangan mereka berbohong aja nih. Tapi kalau dari lo Mik, gimana perasaannya kemarin akhirnya bisa balik lagi gitu?
1: Seneng, ada leganya juga karena kemarin kita kayaknya 3 tahun ya akhirnya gak rilis. Rilisan terakhir tuh kalau gak salah 2023. Jadi kayaknya lumayan break yang kita sama-sama butuhin dan sekarang akhirnya comeback, kerasa fresh lagi dan kerasa kayak band baru. Kayak kerasa kayak apa ya, timnya baru juga, jadi kita ngerasa banyak hal yang exciting lah. Kita juga baru selesai, maksudnya sambil proses juga bikin album, jadi albumnya pun sangat menyenangkan dan kayak gak sabar untuk journey sampai nanti rilis dan semoga bisa manggungin banyak gitu.
0: Amin. Amin. Dan pasti kalau misalkan lagu terbaru ya, maksudnya lagu baru, biasanya kalau dipanggungin itu biasanya ada apa ya, effort yang lebih ya gak sih? Kayak latihan yang kan kalau lagu lama misalkan udah ingat gitu ya. Kalau ini latihannya lu ada lupa-lupa lirik atau lupa-lupa chord gitu-gitu gak?
2: Untungnya
3: ada.
0: ada.
2: Ada. Ya lupa-lupa lirik tipis ada, tapi bener sih effort baru tapi energi baru juga kali ya.
0: Oh iya bener.
2: Jadi senengnya itu kali penonton bawa ya ada energi baru lah di karya-karya baru ini gitu jadinya.
1: Yang bikin seneng tuh adalah jadi deg-degan lagi. Kayaknya ternyata yang kita, karena kita udah lama manggung terus kan dulu, jadi rasanya tuh manggung udah kayak ya udah sering banget, jadi udah kayak
0: udah
1: autopilot gitu lah, ya. Sekarang jadi deg-degan lagi, kayak bener takut lupa lirik apapun, jadi makin kepikiran kayak pingin konsep-konsep baru, jadi lebih seru sih. Lebih terasa hidup.
2: Asik ya.
0: Tapi kalau misalnya nih nanti suatu hari lo punya The Overtune Special in GBK misalnya, amin. Deg-degannya itu bakal lebih deg-degan itu atau pertama kali manggung menurut lo? Coba dari Mika dulu ya, yang online ya. Menurut lo lebih deg-degan mana?
1: Wow. GBK gila dari dulu, bahkan itu kayak terlalu gila untuk dibayangkan.
3: Iya benar sih itu.
1: Kayaknya pasti GBK deh. Aku sekarang udah agak lupa juga pertama kali kita manggung kapan ya guys.
0: Gimana?
3: Iya 2000.
2: Kayaknya mungkin antara acara-acara keluarga atau ulang tahun temen gitu-gitu kali ya. Jadi ya kalau dipikir-pikir pasti memang lebih pressure rendah lah ya.
3: Enggak juga.
2: Tapi pada saat itu enggak. Tapi kalau dibanding sekarang, kalau ada kemungkinan manggung di GBK ya pasti lebih deg-degan di GBK.
3: Ya gue lebih, ya gue akan lebih deg-degan kalau manggung depan apa arisan ibu-ibu gitu atau apa gitu.
0: Pernah tapi?
3: Enggak sih, tapi tendensinya kalau misalnya kita lagi acara keluarga pasti kayak ibu-ibu yang ngumpul, kayak kalian nyanyi dong apa gitu. Itu malah bikin nervous sih.
0: Iya, terus biasanya kayak kicau manianya mana nih? Beda, beda ya bu. Kita di overtune, harus jelas. Oke deh, dan pastinya berarti sama ya, deg-degan, trail baru juga karena lagu baru gitu ya. Tapi tadi kalau yang apa ya, produser mastering apa segala macam berarti dari Mika.
2: Oh iya tuh, Mika sekarang mastering juga.
0: Mika sekarang mastering juga ya?
1: Iya, untuk album ini kita coba-coba aja sih. Cuma album. Kalau untuk produser, iya sebenarnya kita dari album pertama Overtunes itu setengah-setengah lah ya, kayak ada setengah yang kita produce sendiri, ada yang setengah dari label. Album 2 sih sebenarnya full udah produce sendiri. Album 3 lagi-lagi mau full produce sendiri. Cuma yang baru adalah emang mencoba untuk mastering sendiri sih, karena penasaran aja. Kayak penasaran prosesnya gimana gitu.
0: Iya sih,
1: menyenangkan.
0: Semoga lancar dan aman-aman aja ya.
1: Amin.
0: Karena kan so ilmunya far, udah lebih banyak nih. Oke deh, kalau gitu mumpung kalian bertiga ada berkumpul bersama di malam hari ini di Overtune selengkap gitu ya, gue pengen ngajak kalian bertiga untuk bermain games.
3: Wih.
0: Udah pernah main game sama kita belum?
3: Harusnya, nggak tahu.
0: Kayak belum. Kayak 3 tahun, 3 tahun yang lalu gamesnya beda sih.
3: Oke.
0: Okay. Jadi gue punya game namanya Si Paling.
2: Si Paling
0: ya. Jadi di game kali ini apa namanya, kalian bertiga itu harus secara kompak menunjuk satu orang yang kira-kira si paling.
2: Oke.
0: Misalnya nih, misalnya ini contoh aja ya, si paling ngoroknya paling kenceng. 3, 2, 1 tunjuk orangnya, sebut namanya.
2: Mika kayaknya.
3: Ruben.
1: Maden.
0: Ruben. Yang obak ya obak.
1: Gua bisa nunjuk ke siapa?
0: Oh iya juga. Sebut nama aja, sebut nama aja, sebut nama.
2: Iya, Mika nih, Mika nih, Mika nih. Tapi aku enggak tahu enggak.
3: Mika. Ruben.
0: Mika,
1: ini nggak bisa dibantah tau,
2: kan nggak bisa dibantah, iya, kita nggak tahu. Iya, kita ukur secara objektif ya, diukur pakai rekaman.
0: Oh, makanya ini contoh kan. Misalnya, let's say Ruben deh.
2: Iya.
0: 3, 2, 1 Ruben harus kompak.
3: Oke.
2: Kalau nggak kompak?
0: Kalau nggak kompak ya nggak dapat poin.
2: Oke.
0: Kebetulan ini high score-nya dipegang sama The Chang Chuters.
2: Oh wow. Kompak banget mereka.
0: Mereka kebetulan high score-nya 10/10 sih.
2: Wow.
0: Jadinya rada susah nih. Okay, nah, kalian kira-kira bisa nggak nih melawan
2: The Chang Chuters? No.
0: Gak apa-apa ya. Oke, kalau gitu mari kita main Si Paling. Langsung aja pertanyaan pertama.
2: Si paling
0: ngajak makan. Bentar. Oh, okay. 3, 2, 1
3: Mika.
1: Aku.
0: Yes. Wih, kompak.
2: Chang Chuters ya, Mika.
0: Satu. Ini mungkin ada sedikit delay dari online tapi nggak apa. Pertanyaan kedua, si paling fashionable. Bentar dulu, 3, 2, 1
2: Maden.
0: Kompak ya?
2: Mika berapa?
0: Maden. Oh bener ya, Maden ya?
2: Yeah man.
0: Oke, okay. Emang seberapa fashionable?
3: Nggak tahu sih kalau itu.
1: Objektif, tapi Maden kayaknya paling ngulik. Maden tuh paling pingin beda. Kayak fashion kan sebenarnya ekspresi diri.
0: Benar,
1: kan
0: udah
1: paling mengekspresikan diri lewat fashion.
2: Ada ekspresif lah secara fashion.
0: Valid lah, valid ya. Oke. Okay. Eh sementara masih 2 nih. Mantap nih.
2: 2 dari 2.
0: 2 dari 2. Oke, okay, lanjut ya. Pertanyaan ketiga. Aduh, gua udah tahu jawabannya sih. Si paling bucin. 3, 2, 1
3: Mika.
0: Kompak. Baru nikah ya. Alright. Three out of three, pertanyaan keempat. Gue gak tahu nih ada apa enggak. Si paling foto-foto.
1: Oh, jelas sih kalau ini.
0: Bentar ya, 3, 2, 1
2: Mada.
0: Wow. Yeah,
3: gue konsit.
0: Yeah. Ini kegampangan gak sih pertanyaannya? Coba kita bikin lebih susah lagi ya.
3: Oke.
0: Okay. Susah lagi nih.
2: Too easy.
0: Oh my God. Right. Pertanyaan kelima, dari lima. Si paling ngajak nongkrong. 3, 2, 1
3: Ruben.
0: Sayang sekali. Tadi lu jawab siapa?
2: Mika. Karena makan sama aja nongkrong enggak ya?
3: Enggak, lain dong.
2: Beda ya?
3: Ya bisa tapi lain.
0: Beda.
1: Mada jawab Ruben.
3: Iya.
2: Mika jawab Mada.
3: Temannya paling banyak gitu.
1: Itu jawab Mada.
3: Dia selalu tiap minggu pasti ada kenalan baru gitu. Ya guys.
2: Temannya enggak ngajak ya, gua enggak
3: ngajak.
0: Sayang sekali. Oke. Gak apa-apa ya, 4 out of 5 Pertanyaan ke-6. Si paling otomotif ada gak?
2: Oke lah, bisa lah.
0: 3, 2, 1
1: Mada.
0: Oh, ya. Kayaknya bapak semuanya di Mada nih.
2: Iya,
0: lu seberapa iya, otomotif emangnya?
3: Enggak se-expert Fitra Eri sih.
0: Pasti.
3: Tapi suka mobil aja, suka.
0: Ah, dream car-nya Mada, ada yang bisa nebak gak tapi?
2: Suka.
0: Lu bisa nebak apa ya?
3: Ayo tebak.
2: Lo boleh mimpi setinggi apa nih? Asik. Harus boleh mimpi.
0: Kalau punya 2M.
3: Kalau gue punya
2: McLaren 2M. McLaren bisa beli enggak? Mada enggak suka.
0: Enggak bisa dong McLaren deh.
2: Enggak bisa ya.
3: McLaren enggak tahu, berapa McLaren.
0: Enggak bisa kayaknya.
3: Kayak lebih.
2: Mada dream car-nya apa ya?
3: Gampang lah, murah dan murah dan keluarga banget lo.
2: Panther.
1: Iya, ada 2.
0: Apa, Mek?
1: Ada 2 yang gue tahu.
2: Kijang.
1: Satu Innova aja ya.
0: Oke.
3: Betul.
1: Benar kan?
3: Betul.
1: Satu lagi dulu apa ya, Mada? Ford Fiesta.
3: Oh iya dulu.
0: Oh Fiesta, wow.
1: Dulu sempat. Oh Innova, Mada dari dulu Innova yeah. Abis, mentok.
3: Innova abis,
1: mentok.
0: Innova, jadi profile picture gak?
3: Kira jualan ntar.
0: Ada. Oh. Oke deh, lanjut ya. Pertanyaan ke 7 mendapatkan nilai ke apa? Mendapatkan 5 ya tadi ya. Oke. Selanjutnya oke. Si paling sporty. 3 2 1.
1: Ada.
0: Wih, kompak nih. Yes, eh. Kompak kita banget deh. Yep. 6 jujur, 6 dari 7 pertanyaan.
3: Kenapa
0: ya?
3: Gua mik?
0: Kalau bisa.
1: Mada sih. Mada
2: sehari-hari sporty banget sih dari pagi sampai.
1: Enggak, Mada kayak menjadikan olahraga lumayan menjadi identitas diri gitu gak sih?
0: Iya.
1: Terus dia kayak ada mental olahragawannya gitu yang kayak gengsinya tinggi gitu.
0: Wow. Jadi cocok. Michael Jordan dan Black Mamba mentality ya.
1: Black Mamba mentality.
2: Black Mamba mentality sebenarnya ada. Ya, hampir aja dia kesini pakai baju Arsenal sebenernya.
0: Oh wow.
3: Bisa aja sebenernya.
2: Shameless.
0: Oke deh. Kalau gitu barusan dapat 6 poin ya. Jadi sekarang lanjut kita ke pertanyaan ke 7. Apa ke 8 tadi?
3: 8
0: berarti. 8. Pertanyaan ke 8.
2: Kita ada salah satu ya.
0: Ada salah satu. Oke. Yang paling jago main game adalah 3. Ini FIFA atau apalah gitu ya. Ini apa nih? Terserah nih. Game-nya apa nih ya?
3: Aduh.
2: FIFA deh.
0: FIFA ya. FIFA. Paling jauh FIFA. 3, 2, 1.
2: Andrew.
0: Apa Andrew ini siapa?
2: Adik kita.
0: Oh.

0: bisa masuk ke 8,5. Selanjutnya adalah oke, gue tahu. Si paling ngantuk. 3.
1: Wah.
0: 2. 1.
1: Ruben.
2: Ruben.
0: Ya beda, oh, beda, ini beda. Tadi lu
2: bilang jawab.
0: Mana gua jawab? Ada bilang Ruben.
3: Gua bilang Ruben.
2: Oh, oke.
1: Gua ngantuk ya.
0: Tapi sebenarnya paling ngantuk siapa? Ruben.
2: Kayak Ruben deh.
3: Kayak Ruben sih.
1: Iya.
3: Serius?
2: Iya.
1: Saat ini.
3: Iyalah, paling sering muka bangun enggak sih di rumah.
1: Ya oke, mungkin.
0: Oke. Pertanyaan terakhir. Ini pertanyaannya lumayan mungkin bisa memperpecah kalian ya. Oke, pertanyaan terakhir. Dari The Overtune, siapa yang paling galak? 3, 2, 1.
1: Mada.
0: Kenapa emangnya?
3: Kayaknya karena anak pertama aja sih.
0: Oh.
3: Jadi emang kadang-kadang kalau mereka agak nggak nurut sama orang tua atau apa, jadi
1: Karena nurut orang tua.
3: Iya kan ada hubungannya kadang-kadang.
0: I feel you, gue anak pertama juga soalnya.
1: Itu jadi galak dan berhak gitu.
3: Bukan berhak sih, cuma emang kadang-kadang udah terbiasa aja, kayak untuk kayak harus.
0: Soalnya yang paling dewasa ceritanya. Ya gue juga gitu soalnya. Oke deh kalau gitu, The Overtunes mendapatkan nilai 9,5. Cukup kompak ya. Anyway, terima kasih kalian semua sudah datang di MLC. Thank you so much. Dan jangan lupa kalau misalnya lagu terbarunya udah bisa didengerin di mana aja?
1: Di seluruh streaming platform. Kalian bisa request juga di sini ya.
0: Betul.
1: Di MLC. Yes, betul. Request supaya sampai kapan, mungkin untuk orang yang denger supaya jadi semangat lagi juga dalam kehidupan.
0: Siap. Dan pastinya tadi ya udah di spill juga, bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
3: Mantap.
0: Anyway, ini ada yang mau salam-salam. Ada Resya. Katanya, hai Mika, saya ngikutin kamu dari zaman X Factor katanya.
2: Wow, terima kasih banyak. Gila udah lama banget, makasih banyak.
0: Resi namanya, Resi.
2: Thank you, terima kasih.
0: Terus ada DR3 namanya. Udah live,
2: Dre.
0: Udah streaming dari jam berapa? Dari 1 jam lalu, dari jam 7 ya. Dan pastinya nanti untuk project berikutnya ada yang bisa di-spill gak kata Dimas?
3: Ada banget dong.
2: Ada banget.
3: Kita minggu depan akan, bukan minggu depan, bahkan 5 hari lagi kita akan merilis single kedua. Yang akan masuk album ketiga kita nanti. Judulnya Makhluk Cahaya. Kalian sudah bisa nonton teaser-teasernya. Mungkin kalian kalau mau nonton kita sedikit berantem tentang pembuatan lagunya dan lain-lain, udah ada juga di YouTube kita
0: gitu. Okay.
3: Jadi tungguin aja guys lagu barunya. Akan ada, sepertinya akan ada surprise buat kalian juga di lagu itu.
0: Sik. Wah, bakal ada salah satu performance dari Maroon 5 kayaknya.
1: Maroon.
0: Terlalu tinggi mas, terlalu tinggi. Anyway, sekali lagi thank you so much The Overtune sudah main ya di hari ini. Dan pastinya seru banget. Sukses terus untuk semua. Dan kira-kira ada closing statement, ada yang mau disampaikan mungkin buat apa namanya The Overtune so?
1: Tunis gitu.
0: Tunis ya.
1: Iya. Nggak sih, mungkin thank you aja buat supportnya untuk The Overtunes. Dan kita juga mau thank you kita boleh datang ke sini hari ini
0: ya,
1: untuk sharing tentang sampai kapan dan album kita yang akan datang. Ya semoga nanti semua yang dengar juga bisa apa ya, memiliki pengalaman yang positif dan jadi mungkin tadi itu ya, jadi semangat lah menghadapi kehidupan.
0: Alright, thank you so much sekali lagi. Dan masih ya teman Bro 2, terima kasih udah dengerin kita dan juga nonton di YouTube. Nanti kalau misalkan pengen dengerin lagi di rumah, bisa langsung cek aja YouTube kita di RRI Jakarta. Thank you so much sekali lagi. Nama gue Dava Iprada dan pastinya
1: Ruben dan Mada dan Mika
2: dan Mika
3: di Overtune.
0: Kita cabut semua.

Sosum FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih sama Davi Prada sekarang di jam 8 malam. Dengan gue, pastinya bakal di-update apa aja yang lagi rame teman Pro 2 di malam hari ini. Nanti gue juga abis ini bakal info cuaca buat besok hari ya. Biar lo besok enggak terburu-buru gitu ya kalau misalkan hujan. Tapi santai aja, lo bisa ikutan di 0811 800 105 di malam hari ini ya teman Pro 2.

0: dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih sama David Prada yang bakal update info cuaca besok dari bmkg.go.id nih, teman Pro 2. Oke, dan gimana nih? Buat besok, kira-kira besok bakal hujan atau enggak nih, teman Pro 2? Gua langsung cek dulu bmkg.go.id. Ini kalau misalkan gue yang lihat ya, Jakarta tuh di akhir-akhir ini lagi banyak banget cerah gitu ya. Karena gak tahu ya, apalagi lagi panas banget gitu ya. Gue sedikit kangen hujan, cuman di sisi lain enggak juga sih. Gue malesnya ini aja sih, takut kalau misalkan gue lagi ada acara apa segala macem gitu-gitu tuh jadinya rada enggak bisa ini aja. Karena gue kan naik motor dan naik transportasi umum ya teman Bro 2. Kayak malas aja gitu buat kehujanan. Oke, kalau gitu langsung aja BMKG besok. Besok tuh tanggal 3 Juli hari Jumat, teman Pro 2, di semua daerah ini bakal cerah aja. Jakpus, Jakut, Jakbar, Jaksel sama Jakarta Timur itu bakal cerah, bahkan di hari Sabtu juga katanya bakal cerah. Alright. So, jadi jangan khawatir, tapi kalau misalkan buat jaga-jaga aja, siapa tahu ada hujan yang unexpected gitu ya, bisa langsung bawa payung sama jas hujannya.

0: Halo, Joy. Kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa, Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya.
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin, tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas. Warga

Here's your perfect Jamie Miller, teman bro 2, masih di Sosium FM Bro 2 Jakarta. Masih seru-seruan sama gue pastinya, teman bro 2. Nanti abis ini gue bakal update nih tentang stylistnya Jenny yang kemarin baru aja nge-spill baju-bajunya Jenny pas lagi mau show gitu ya. Jadi dia aja nyiapin banyak. Pokoknya nantilah habis ini ya teman bro 2. Intinya adalah si stylistnya Jenny mempersiapkan baju buat show-nya Jenny 3 show ke depannya itu ya teman bro 2. Tapi dia bawa kopernya, wah banyak banget gitu. Ya coba nanti kita bakal bahas setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana dulu.

0: banget malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Jakarta, teman terbaik kamu. Teman ngobrol dua masih sama gue, Davey Prada. Balik lagi ke ngomongin soal stylistnya Jenny, yaitu Sam Wolf. Baru-baru ini menjadi sorotan karena dia baru aja ngeposting, ya tadi udah gue kasih tahu juga. Jadi dia kayak ngeposting tumpukan koper yang banyak banget, dan ternyata itu adalah digunakan untuk penampilan di Jenny di 3 negara, yaitu Denmark, Polandia, sama Spanyol, teman berdua. Dan emang tumpukan kopernya banyak banget, gue juga bingung mungkin ini akan menjadi pilihan untuk Jenny lagi, atau dia bawa backup dari backup lagi gitu. Karena festivalnya itu akan terlaksana tanggal 3, 4, sama 9 Juli. Terus dia bilang lagi pakai captionnya gitu, light work, yang meskipun untuk beberapa orang ini kayaknya wow, bajunya banyak banget, teman berdua. Udah harus selalu siap, soalnya kayak takutnya Jenny, ah gue minta yang tangan panjang, harus udah siap. Misalkan pengen yang tangan pendek atau enggak apa-apa segala macam, udah harus siap gitu, teman berdua. Keren ya, gak ngebayangin pasti dia bakal secapek apa, teman berdua, dengan berbagai merek yang ada. Kalau kamu jadi stylistnya Jenny, kira-kira baju apa yang mau kamu pakein ke Jenny? Coba kasih tahu gue.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Salam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu sekarang di jam 9 malam, teman Pro 2. Pasti sama gue, Davey Prada, yang nemenin kamu di malam hari ini gitu ya. Dan pengen nanya, siapa yang udah check out pre-ordernya GTA 6 di teman Pro 2? Karena katanya udah keluar dan bakal keluar nanti November gitu ya, official gamenya. Tapi sekarang udah bisa di apa namanya, udah bisa di pre-order. Dan gue abis ini pengen ngomongin salah satu aktor, yaitu Millie Bobby Brown, yang katanya dia punya cara unik buat mainin GTA. Nah, selain satu ini ya teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Salam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih sama Davi Prada, nemenin kamu di malam hari di teman Pro 2. Dan tadi gue ngomongin soal GTA 6 yang akan keluar nanti di November ya teman Pro 2. Tapi ada salah satu artis atau aktor gitu ya, yang ternyata dia itu suka banget mainin GTA juga. Yaitu adalah Millie Bobby Brown yang main di Stranger Things ya teman Pro 2. Dan dia suka banget gitu main Grand Theft Auto ini. Terus abis itu dia katanya suka punya cara unik buat mainin GTA. Yaitu biasanya kan kalau di GTA bikin kekacauan gitu kan, breaking the rules gitu kan. Nah tapi Brown justru malah suka selalu mematuhi rambu lalu lintas. Katanya berhenti pas lagi lampu merah. Kalau di GTA lampu merahnya banyak banget ya teman Pro 2 ya. Terus abis itu juga katanya dia tertib banget bermain GTA seperti lagi memainkan The Sims. Jadi mungkin ganti-ganti baju, terus abis itu ya pulang ke rumah, apa segala macam explore gitu-gitu teman Pro 2. Wah, langka deh. Biasanya kan suka chaos-chaos gitu ya. Mungkin dia belum hafal cheat GTA 5 kali ya.

Kedua masih di malam hari ini, pastinya sama gue Davey Prada di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Masih sama gue Davey Prada. Dan buat kamu yang pengen ikutan ngobrol-ngobrol, titip salam sama gue, bisa langsung merapat aja sekali lagi di 0811-801-05 ya. Ini banyak banget yang join sebenarnya di malam hari ini. Tapi kalau misalkan mau request nanti bisanya di jam 10 malam ya Tombro 2. Jadi nanti pastiin jangan lupa di jam 10 request lagi. Kalau gitu, habis ini bakal ada Zayn Malik bersama Sia Da Still Down.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Sosmed Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sebentar lagi kita akan move on ke jam 10. Dan di jam 10 masih ada request pastinya. Terbuka lebar, yang pengen ikutan dan pengen request bisa langsung ke 0811-800-105. Karena kita bakal move on ke Pro 2 Hitlist. Tapi masih ada 3 lagu dulu nih di dalam playlist yang belum gue putar. So enjoy dulu, teman Pro 2.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi, siang hingga malam hari ini yang disiarkan melalui FM 90.1 MHz. Saya yang bertugas Suci Ramadhani mengucapkan selamat malam sampai jumpa di besok hari. Dan sebelum berpisah, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Nabire.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program Radio Nabire yang mengudara pada frekuensi FM 90,1 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi ini hingga malam nanti untuk edisi hari Jumat 3 Juli 2024. 2026 dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah, kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Rere Pro 2 Nebire, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman-teman Pro 2 semuanya. Senang rasanya bertemu dan berjumpa bareng kamu ya di pagi hari ini. Semestinya Lesdi akan menemani teman-teman Pro 2 6 jam ke depan sampai nanti di pukul 10 ya waktu Indonesia Timur. Dan di studio pukul 5 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur, seperti biasa teman-teman Pro 2, saya akan menemani kamu 1 jam ke depan dengan jazz more musik. Akan dilanjutkan dengan Spada. Selesai Spada nantinya bakal Lesdi menemani teman-teman Pro 2 dengan Spada sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Beragam informasi dan juga pastinya lagu-lagu hiburan bakal saya putarin buat teman-teman Pro 2 ya. Oke, yang udah pada bangun pagi, jangan lupa tetap bersyukur dan minum air putih, menghirup udara segar di pagi hari teman-teman Pro 2. Dan sebagai lagu pembukaan di pagi hari ini ya teman-teman Pro 2, ada Cinta Telah Terlambat dari Stefan Peseribu untuk kamu di Jazz Music.

0: Cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
2: Aduan publik,
0: lingkungan,
2: lalu lintas,
1: budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
0: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
1: 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga
1: dengan RRI 30 detik.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
4: Om Swastiastu.
3: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Oke, Rere Pro Dona Bira, teman terbaik kamu, teman-teman Pro Dua, saatnya kita akan mendengarkan siaran Roh Agama Islam ya, yang disiarkan edisi hari Jumat 3 Juli 2026 oleh Ustadz Harun.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Hadirin dan hadirat para pendengar yang insyaAllah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dialah Allah yang Maha Rahman dan Rahim kepada kita sekalian. Dialah Allah yang tak henti-hentinya masih memberikan kita nikmat dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita semua masih dapat diberikan kesempatan dan juga kesehatan nikmat pendengaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat disertai salam kita haturkan kepada baginda Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah nabi yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yang disinari oleh pancaran sinar iman dan takwa.

Hadirin dan hadirat para pendengar yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 36,

Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah. Ketika ia Allah yang menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram yang mulia. Itulah ketetapan agama yang lurus. Karenanya janganlah kalian berbuat aniaya dalam bulan-bulan haram itu terhadap diri kalian sendiri. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka memerangi kalian semua. Ketahuilah sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum, thalathatun mutawaliyatun dzul-'aqdati wa dzul-hijjati wal-muharram wa rajab ramadhan alladhi baina jumada wa sya'ban." Rawahu al-Bukhari. Hitungan satu tahun itu ada 12 bulan. Di antaranya terdapat 4 bulan yang haram, yaitu bulan yang mulia. 3 bulan berturut-turut Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Dan bulan Rajabnya Kabilah Mudar yang jatuh di antara bulan Jumada dan bulan Sya'ban. Hadirin sekalian yang insyaAllah dirahmati Allah, di bulan-bulan mulia ini, hal penting yang harus kita lakukan adalah yang pertama, memuliakan bulan-bulan tersebut dengan memperbanyak amal-amal ibadah yang disyariatkan. Di antaranya menghidupkan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, an Ibni Abbas annan Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, "Mal 'amalu fi ayyamin afdala minha fi hadhihi?" Qalu, "Walal jihadu." Qala, "Walal jihad illa rajulun kharaja yukhatir bi nafsihi wa malihi falam yarji' bi syai'." Rawahu al-Bukhari. Tidak satu pun hari yang amal soleh pada hari itu lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, tidak pula jihad di jalan Allah wahai Rasul?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak pula jihad di jalan Allah kecuali seseorang yang berangkat jihad dengan membawa diri dan hartanya, dan ia tidak kembali dengan membawa apapun, atau disebut dengan mati syahid." Rawahul Bukhari. Dan termasuk dalam amalan saleh yang disyariatkan pada bulan-bulan haram ini adalah yang pertama, haji dan umrah bagi yang mampu. Kedua, memperbanyak membaca Al-Qur'an, sedekah, berzikir, bertahmid, istighfar dan bertaubat kepada Allah. Yang ketiga, puasa di hari Arafah, yakni pada tanggal 9 Zulhijjah, yang diriwayatkan dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa Arafah, lalu beliau menjawab, "Menghapus dosa setahun sebelum dan sesudah." Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, berkorban bagi yang mampu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang mendapati dirinya dalam keadaan lapang lalu ia tidak berkurban, maka janganlah kalian mendekati masjid kami." Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Yang kelima, memperbanyak takbir sejak subuh hari Arafah hingga asar hari Tashrik yang terakhir. Yang keenam, kemudian di bulan Muharram berpuasa pada tanggal 10 Asyura, yang diriwayatkan dari Abi Qatadah radhiyallahu an bahwasanya ia ditanya tentang puasa Asyura, maka ia menjawab, "Menghapus dosa setahun yang sudah berlalu." Hadis riwayat Muslim. Yang ketujuh, memperhatikan ibadah-ibadah wajib dan sunnah seperti salat 5 waktu dengan berjamaah, salat sunnah rawatib, salat tahajud dan amalan-amalan sunnah lainnya. Hadirin dan hadirat para pendengar yang insyaallah dirahmati Allah. Kemudian hal yang kedua yang penting untuk kita perhatikan pada bulan haram adalah yaitu menghindari dosa. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah dibacakan tadi pada kalimat, "Fala tadlimu fihinna anfusakum," karena janganlah kalian berbuat aniaya dalam bulan-bulan haram itu terhadap diri kalian sendiri. Qatadah berkata, kezaliman yang dilakukan pada bulan haram lebih besar kesalahan dan dosanya. Sebagaimana Al-Imam Al-Qurtubi berkata, "Janganlah lakukan kezaliman terhadap diri kalian sendiri di bulan-bulan haram dengan melakukan dosa,
Karena jika Allah memuliakan pada satu sisi, Allah juga menghitung besar pada sisi yang lain. Allah melipat gandakan dosa pada bulan-bulan haram, juga dilipat gandakan pahala amal-amal soleh. Barang siapa yang taat kepada Allah pada bulan-bulan haram di tanah haram, maka ketaatannya tidak seperti di tanah selainnya. Begitu juga pahalanya. Kesimpulannya, muliakan bulan-bulan haram dengan memperbanyak amal soleh, sebab pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jauhi dosa serta maksiat sebab dosanya pun juga akan dilipat gandakan. Hadirin dan hadirat para pendengar yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar kepada umatnya Islam, pada hambanya. Dengan waktu dan usia yang pendek, Allah pun juga memberikan karunia berupa bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar umat Islam mendapatkan keutamaan dan nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kita semua masih berada di bulan Muharram ini, maka itu memperbanyaklah dan memperbaikilah amal-amal soleh kita agar Allah pun juga akan melipat gandakan pahala-pahala kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua urusan kita untuk meraih keutamaan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Inilah ceramah singkat yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wad da'wat wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Excuse me.
3: Apa sih anak kecil?
2: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
3: Taulah.
2: Bapak bisa membaca?
3: Bisa, masa nggak bisa?
2: Itu coba dibaca.
3: Harap antri.
2: Hahaha, itu tahu baca.
4: Pak, mau dong sama anak kecil.
5: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

50,1 MHz teman terbaik kamu, teman pro 2 di studio pukul 6 lebih 18 menit waktu Indonesia Timur. Dan Bakal ST akan menemani teman-teman pro 2 semuanya dengan sepada selamat pagi teman pro 2.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Radio Republic of Indonesia.
2: Yeah, I can do these long drives sitting.
3: Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out.
4: Produe FM.
5: Produe FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Produe FM.
8: Stay tuned on Produe FM.
6: Teman terbaik kamu.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

Manusia mengembarai langit. Manusia menyusuri cakrawala. Tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya. Apakah ia bertahan menjadi manusia? Tidak untuk hebat, kuasa, atau

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo?
1: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Oke, sebelum lu ke Mansa itu baiknya harus teman terbaik kamu masih dengan pada pagi ini bareng Lesdi, teman-teman Pro 2. Wow, kali ini kita akan bahas tentang bola. Nah, teman-teman Pro 2, ini susah payah banget ya. Spanyol unggul tipis 1-0 atas Australia di babak pertama. Dan juga ini Mars Cucurella ini mengirim umpan matang kepada Mikel Oyarzabal. Nah, gol menit ke-38 membawa Spanyol unggul 1-0 atas Austria di babak pertama, teman-teman Pro 2. Dan juga Spanyol ini mendominasi jalannya pertandingan di Los Angeles.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: hoax kan? Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Musik secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Sebagaimana kita ketahui, musik sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang secara pesat di seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, musik berubah menjadi kebutuhan dan perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sudahkah kita mendengarkan musik?

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kodu RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Gak salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
0: Oh ayo. Serem.
2: Abang. Tolong, Bang.
0: Bro, itu kan Kunti, bro, Kunti.
1: Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu, Bang.
2: Tolong matikan rokoknya dong, Bang. Nafas Kun sesak nih.
0: Ya elah, Kun, Kun. Itu kan hak asasi Abang, Kun.
2: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga, Bang.
0: Betul juga ya.
3: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.
4: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

Oke, 90,1 MHz teman terbaik kamu. Teman-teman Prodio, kita masih membahas ini terkait dengan Piala Dunia. Tak terbendung ya, Spanyol ternyata lolos ke 16 besar usai bekuk Austria. Dan juga Cucurara ini mengirim umpan matang yang diselesaikan oleh Mikel Oyarzabal. Spanyol terus menekan pertahanan Australia sejak awal babak kedua, dan Spanyol melaju ke babak 16 besar dan akan menghadapi pemenang antara Portugal melawan Kroasia.

0: biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Pada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik.
6: Pro 2 FM.

0: Cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
0: Aduan publik,
1: lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
0: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
1: 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman

0: 102FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: 90,1 MHz teman terbaik kamu. Teman-teman Pro 2, kali ini Lesti mau share buat kamu terkait dengan komedi sekaligus penyanyi Sule kembali menyapa penggemarnya lewat karya terbaru berjudul Cewek Komalan. Ya, ini sempat dirilis pada 26 Juni 2006. Lagu ini mengangkat fenomena yang akrab dengan kehidupan masyarakat di era digital, mulai dari tren TikTok live, budaya sawer virtual, hingga kisah seseorang yang terlalu terbawa perasaan dalam interaksi di media sosial. Mengusung hasil yang jenaka dan penuh satire, teman-teman Pro 2, Cewek Komalan menghadirkan lirik yang mudah banget dipahami dan dekat dengan keseharian pengguna media sosial. Lagu ini menceritakan seseorang yang awalnya hanya menikmati siaran langsung TikTok, kemudian mulai mengirim pesan pribadi dan rela menghabiskan banyak koin demi mendapatkan perhatian dari seorang kreator perempuan. Namun dalam produk acara tersebut ini berubah menjadi terungkap ya, bahwa perempuan yang menjadi pusat perhatiannya itu ternyata telah memiliki suami. Melalui lirik yang ringan namun mengelitik, Suleh menyampaikan kritik sosial terhadap fenomena sebagian orang yang terlalu larut dalam hubungan virtual hingga kehilangan kendali. Menurut Suleh, inspirasi lagu ini berasal dari berbagai fenomena yang sering ia temui di media sosial, bahkan sebagian diantaranya merupakan pengalaman yang pernah ia saksikan secara langsung. Ia menilai banyak pengguna media sosial yang terkadang sulit membedakan antara hiburan di dunia maya dengan realitas kehidupan sehari-hari. Nah, selain itu teman-teman berdua tidak sekedar menyuguhkan komedi Cewek Komalan, juga membawa pesan agar masyarakat itu lebih bijak menggunakan media sosial. Sule juga mengingatkan bahwa perhatian atau validasi di dunia digital itu tidak seharusnya membuat seseorang mengorbankan waktu, perasaan maupun uang secara berlebihan hanya demi mendapatkan respon dari orang lain.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Semuanya.